0: Sekarang tadi soalannya ke sensitif, tanya Richard.
1: Sensitif kan?
0: Lebih lagi ngegay orang yang ke berat ya ke lebih hari 80-90 aja. Sensitifnya soalan tanya pagi hari cak.
1: Imo gede bagi itu.
0: Oke imo cak. Tentang saya tu tadi muda gede perut aku nato kali ni ngah saya sebut sama kai tu temu pagi. Pama ya belum disi.
1: Iya.
2: Apa ya? Ngetuan tu pelawak kau nanti kesemua pasal makai jadi alu berkeriwa perut ya.
0: Aku siapa mana? Aku semua kelas kali mulai TV pecah lebanku segalanya aku dah makai. Entah nggak hanya memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita nggak aktiviti bukai.
1: Ya betul. Ana yang skip menti boleh ni ya.
0: Ya mak.
1: Kalau bisa orang tahu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
0: Ya.
1: Nangiro pagi.
0: Betul.
1: Tengah hari baru makai.
0: Lebihnya tadi kembali orang diet kembali diet ekonomi.
1: Yang diet ekonomi.
0: Lebihnya ngambil mengira pagi ngau tengah hari jadi jakuk dia tak kembali orang brunch. Kini kau ni mana cak?
2: Ya brunch.
1: Brunch.
0: Lunch and dinner.
1: Lunch. Lunch and dinner. Di lunch go dinner. Lunch no. Lunch no. Jakuk baru lah nya.
0: Jakuk baru. Entang nyami tadi bisi ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna betul buah kita tadi nak nikah teh kesepatut ya quantity ya kesepatut dia nak nak tu mana diet kena kamar dia tadi
2: Kati kau ngau meh laban kan nyapai target jum kurus deh. Dia sih ngau kan jum kurus.
1: Ngau.
2: Ngau.
1: Ngau orang begau aja tapi tak ada gisik ya.
0: Rajin tu ada neng ngau tibiti.
2: Aku deh, aku pada ke sudah dia ngau jum kurus ke aku. Baru ngau murahnya dah saya kasih kurus dah. Kena kekak diet.
0: Ngau nyom puan maya udah hasil kasih kurus. Nanti kita semua nak nemu laban kena dua minggunya kemarin eh.
2: Ya.
0: Dia kami RTM di Cawsi ngatur program yang tadi dikumpai jom kurus ke alai tu bersih ke biggest losernya meh siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat ada beli prayers
2: ya betul
0: tahun sebenar tu tadi hari why I am boleh ya ini munai
1: ya
0: boleh muduhan cak
1: boleh nombor 2 nombor 3 kan ya.
2: Saya boleh antara nombor 2 dengan 3.
0: Boleh ya, boleh podium eh. Jadi tentu ya ke mana ke mana ke record.
1: Oh.
0: Jadi aku tu maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari record ini munai. Entah lebih maya aku dah tiba pintu. Ati kemana ni buah jahat mending kau.
2: Aku ya rau ketimbangnya nak minset dah 3 bulan tu. Tanya weh lawan perancang hari ini munai tadi. Enggak cak kau ya ni nemu kayak bisi guru dimit kayak
1: Inci Pak Mam ya. Ya, ya, ya.
0: Lepas ini mulai tu ya duta jom kurus kita ya bagi ban dia.
1: Okey, bagi okay. Tu di Bandaraya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam bagi tu.
0: Ya.
1: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
0: Nah. Cakup di pagi tu cak.
1: Kan amal cerita kita pagi tu Pak SSL.
0: Ya.
1: Pasal temawai lama.
2: Temui lama
1: ni. Temui lama. Ya, bisi ngait mimit lah dia.
0: Dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, semestinya tiap kali kita tu ngagak relationship ngoran tu. Bukannya semuanya tu mujur megang. Bisi sekedar tu tadi puntan di setengah jalan. Po, bunyi lagu.
1: Pun stand. Bunyi ubat sesemah gede ni.
0: Kayak aku tadi selain utara mimet cakap selain utara sandakan dia pun tan sebab tengah jalan itu terputus di tengah jalan kita itu mesia kita semua boleh merambutang ya kenentu kenyataan yang ya petara maga
1: jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngo Indo lebih maya kawalnya tadi udah terbunsa udah nama putus korang
0: udah putus
1: siapa ni bagi laki ngo Indo tu kejampat ge move on tau ke oleh terus ke penghidup apa biasa penggudah patah hati
0: istilah move on tu tadi ya lebih yang kayak ya kesempat lagi suman minat mawa ya
2: aku kita ya
0: lawan mesti sekedar orang tu tadi deh ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi ketinggal ke mawa mawa kita nak kiranya tadi sarat mati ngusrada utama orang ada yang mayagi sarat mati si temunya dari hari di tengah sarat hidup dalam dunia tu
1: ya ya ya
0: ok Okay. Jadi nama-nama komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban. Tinggal ke komen kita dia pagi tu.
1: Lagu Ari Lucy M ke sekali tu. Ngai tunik dek.
0: Nak ngai move on kita wai.
2: SSL.
0: Semua salah lelaki.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Lagu hari ini utai orang ujung ke jam kita pagi itu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Yagi ba trio pagi takut tripet kita.
0: Tripet pagi itu kita kenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbuk.
0: Ya mesti kami sih kami orang yang mimpi lah. Lepas mimpi itu musim sebuah nak. Ini jerbuk nak.
1: Okay. Jadi apa kenal ke bar? Rana utai pagi tu move on. Siapa jumpa lagi laki tau kindo. Sisilah kumit. Jadi ya aku ya asal ya orang laki ke jumpat lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Bau. Tengok semua tu.
2: Amat punya kini.
1: Nah, aku terus terang mendah deh. Orang kami mendah laki tu nyamai kurang lenyau siko pergi lah boleh ganti. Kapan yang tadi bepangai bangun saya siko kena. Pedia kita kan agak tuduh ya ke bekenya deh. Lepas nanti dia nanya bah kumpu. Orang ke move on tu inya. Siapa ke dulu boleh ganti? Ya mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak ngira laki Indo tu. Kadang-kadang mesti bah setengah case ni tadi deh. Bodoh sempat putus dia dah move on dulu.
2: Pokoknya ke mesti sih ke orang tadi madah ketua kakak aku ya. Aku nun ke ya. Aku nun ke ya. Nah kisah aku orang yang aku putus ke ya. Lepas aku dah bayar sepepat ke ya. Bos ini dek kakak mana
0: ke laki ke Indo nya?
2: Indo
0: kemana?
2: Anak mana parah rupa.
1: Lepas komedian levelnya tinggi
0: deh. Indo tuh kemana. Amam bunyi kenyata tadi, mai pagi putus setengah hari dah bisi. Lepas spare pang yua.
1: Ya, lepas sekali lagi, Cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu deh.
0: Dah dalam schedule tanya namanya FB ya, apa deh?
1: Oh, udah di iklan ke mana? Sekian hari bulan, siapa kak bikin si bisi?
2: Tiada semesti ya, dah semua Indo bekerja. Bunyi ketun tadi. Lepas dia nitiak ke siku-siku mensia deh. Abis si kerino tadi ya, segi kedua Ramadah tu. Pedis kat move on deh yang ambil bertahun-tahun dua hati ya suman tu tadi terjapan pangan ya kesubahnya ni udah berganti mayuah deh Indo
0: tang stemas Facebook pagi tu mandah ke orang Indo tu ke ya jampan gi move on lepas si daya nantukah ke diri mesti kau bisa tahu yang ya mesti kau bisa boyfriend pangan laki batisi baru si daya semangat geraja utai nur si daya berpanggai nur si daya meraya baik belaya.
1: Lepas nak bunyi kos temas tadi cak bisi ga pengamat tadi cak. Lepas bisi setengah orang tu tadi ia segi nak terbak ke diri. Wah ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi.
0: Ni ada lagi ada nemu kerja tain tu ya ke diri. Nemu tak mesti ka bisi orang deh.
1: Lepas ya kerana ka bertungkat ke orang deh cak. Nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya. Ya tu bahkan kelos badunya. Bisi ke sana orang punya. Arti ya, ya nanti uli ya, nak penyempat ya, sehari itu nyawa pergi lah, lalu terus kehingga ganti.
2: Engkau mai ke bisi orang bekenya datang, nanti bak dirim pun, nadai bekenya tun. Nadai, rindu nadai.
1: Nak nemu. Okey, hari ni jauh wil pagi tu, peningkat kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbing abang, udah patah hati. Tiup dia, tu move on aja. Ini buah nyabak air mata kia. Ini buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangkuang kia. Move on, tu move on aja kia. Nesal nyabak gara-gara patah hati sobak kia. Masal air mata aja. Atau nyaku orang yang udah move on tu cak. Aku kan emang kalah bersituasi kaya deh.
2: Kalah mata bangkuang.
1: Laku pasal bangkuang lagi.
0: Derek, oi Derek.
1: Di kalau muda cita kasih selamat coba. Ya kita ngaco macam debunya. Nyok kena tai dia lagi semua kasih aku. Kita ang menyiku kita itu tadi. Move on tu, banyak orang ngumbai. Move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti si tahu yang dah ya. Move on tu ianya siti ari proses. Nur kita nyuman ati terimpu nyok nak ngiraan ada orang. Pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan. Tentang prosesnya. Bas kena orangnya pedias.
0: Sabar aja. Penuh perasaan. Aku muda mil dah. Namanya benar bernuang dia. Dan kijab dah mata ya.
2: Lama kita dah nemu tu untuk berkena deh. Ya, kena kan siku orang ya ke mamai move on. Tadi pasif nganti ya. Sehingga daddy itu.
1: Tanya me prosesnya. Prosesnya kemana ke dia? Prosesnya ke... Bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di saya ke benon down kini kita yang buat turning pointnya ya kebun nama ini dikangga turning point dari mengangkat ke dari pulaman banyak orang yang nak ulem apa yang nak mu turning point ini banyak sekedar orang tu yang membayar turning pointnya mesti kau mesti boleh ganti
0: aku nemu ini mesti point cak ya belakangnya dah nggak cuak ya
1: plak karan
0: okay point karan okay binyala okay dah lepas tu lagi kita dekat ngelansak berkawal apa tak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpuh hanya ya baji lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri mobil menian dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selama ya
1: terus sama ini kita trio pagi semua salah laki.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta dan japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Come on guys, are you ready? Let's go.

0: Suka ni ceritanya.
1: Oh, satu sana. Bila boleh ganti. Ya, nyoba ke komen peningat kita yang menipi. Baca. Laban bunyi ku ya. Nanti bakal ya. Barai putus. Dari sebenarnya udah boleh ya.
0: Nah, gimana? Orang induk lah ya. Orang induk lah ya. Entang. Gimana stok ya.
1: Entang ya. Dalam sekedar keadaan korang tadi pas sekedar situasi itu tadi ya kamai ya kekerah-kerah mada diri move on nyami ya kena move on.
0: Ya siamatnya
2: stoker
1: ya maka mada ya mada ke diri oh dah deku ini kesana untan tiap kali aku ya nyindir orang ya ke ngawinya sumpah
0: bisik jauh ya bersebut kenya
1: nah ya mada diri nanti ngena lagi tanah lu sebut dia belamah kenya
2: ya lagi kak amanya tadi parang-parang maka tak kempul tadi.
0: Tang cerita kita tiga sekali itu, tu tadi Mel, katanya orang Indo ya ke mitos tu kah?
1: Amits,
0: mitos ya mana? Orang Indo tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, tidak ya, lu baji lagi hari sebenarnya namanya pangannya.
1: Bukan coba, nanti makan urus pula aciannya sudah angkat pudanya. Dia tu nyawa kena perfume apa vans, macam misalnya. Buat coba nanti sebenarnya sanggul-sanggul dia tu nanti cak.
0: Nyawa
1: nyau ketika kita nyemuanya bergelar-gelar uang buat dia tahu.
0: Ya, macam tadi.
1: Ketika dia buat tadi? Pem. Aku istilah tanya aneh nombor tak kali aneh.
2: Nanti bakal rindu deh. Bukan namanya dia pernah bajak deh. Lama punya kurang. Nanti uktainya ukai mpu kita. Ngurang. Sekarang mana? Nanti yang mpu kita, kita medak ya hari-hari. Nyau kena ke lu ya daripada kita deh. Ya ke di semua kurang lagu kata deh.
0: Jadi ya mainan perasaan
2: dah. Mainan perasaan ya. Laban kena ke syaitan kurang. Mau bisa deh. Nelai pun yang bajak bajak ino nyen ka. Tajak pen kita itu tadi bisi pangan deh. Next kita tadi bajak daripada kita. Ya apa tadi laban kita suba kita bugulai ke ya. Kita medak ya nak bajak. Laban kita dah ngempu ya.
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu. Bak kami laki tu reti komel tadi cah. Kita tu bila nemu induknya baru single je. Otomatik kita lu mendaya baji. Jangan kena reti kau dia tadi.
2: Nah, nanti bakal tua tu tadi berpangan nak. Tua tu tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pada tua nak. Tajak pan tua dah kena dah ngunti ya sebab kapan kita gaya baji apa tadi bila tuanya dah bugulai ya.
0: Nyelejo bar hari
2: beda. Sebulan dua bulan. Nanti bakal kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan. Nyong gai kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi kemana lagi macam
1: kena manis pun aja
2: manis pun tanpa bujur kan jangan terik pendak mendak ni urai indok buka baju lagi ya teka ke orang nyen lengkap ke si kota dan nyak udah lejuk ke dah boleh ke nombor dua tu tadi pendak ke lama je sebabnya baju lagi katanya kena ni tadi ya nyong manis manis baru lah kena ke manisnya tadi nyong dah tempok
1: ya lama tadi dah lama dah saya kena saya baru kan
2: ya kena ni tadi.
1: Tak majoriti ke pedak ku deh orang induk ya ke ya ke dah kecewa atau ya ke putus menduk tengah jalan ke lebih rumah tangga tu. Lepas main sida ya start solo start kiri ya. Sida ya nyo groom bagi pedak ku cak.
0: Ya, sida ya make over ni.
2: Ya, tu cerita rumah tangga tadi ne. Laban sida itu tadi nyo dah bisi hari ngintu diri.
0: Nanti ya, hari anunya lah.
2: Ya, nanti hari bakal orang ku dah berumah tangga.

0: yang ronde yang okay, duit tu kena aku betul-betul balaki aku tu deh. Nanti ada syarat dengan laki ya. Duit ya, duit ya meh. Nama tekan gagak ya, gagak ya. Ya tu tadi yang nak kedekut dengan yang pu. Nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya. Ya yang ronde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya. Bisi kesimpan ya. Ayang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup kena ke mengobankan yang pu.
1: Wis rugi lah laki ya. Ninggal ke apinya.
0: Ruginya orang selalu.
2: Laki siapa ya? Memang laki punya tuyuk main laki.
0: Yang orang selalu ada kena ke anang muai intan depan mata nuan kak ke utai
3: kacau. Entah belum temu sebab dia kena tali intan atau ke kacau.
0: Ya lawan nuan pai serumah enggak ya nuan pun perangai yang berkeni.
3: Ya.
0: Tu hari pengelawan di pedak lah, di pedak.
1: Kan terkena di bang.
0: Ya terkena di, ya betul.
3: Jadi hari ke istri ke pagi tu, ya tiem orang Induk ya. Dan yang aku jampat lagi move on, nanti hati udah rajai. Jadi nanti tiap anak masa lagi hati kan yang mesti toxic relationship ya. Block, healing, ni makanya nyamai. Tinduk mesti cukup, udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita perlu tang ketetangan ya ke baru ya ketetangan ketenangan ya baru
1: kita kaki tangan kan nyok keberundian nilai itu yang
3: benar kan kalau kita stop ukai kita kan amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke di perlu dan penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya lapan kadang-kadang benar di kangetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari pedih kan orang kita itu nyawa kini betul kau jago kanya mereka bertahan dan nyawa makai diri belum mengai menjadi mana nyawa pakainya tadi dia mulai
1: lah ya. Tu mana nyurut ke diri na.
3: Banyak ke diri tanya pan prosesnya pedih. Nah tu nyamai prosesnya.
1: Ya, kadang-kadang bisi perkara tau ke kaul kita tu ya ke kapan dah diputus ketua.
3: Ya man.
1: Awak ke pulai ke pemanah dalam hidup tu anak.
3: Ya.
1: Tidak terus ke ya tadi nyonya suah kita balat ke
3: iya iya kagul dah iya semama buka kita ketelih nemu telih jari ke kaki nah kusi tulis kita kinging dia ada ketat ya pedih menene ca jadi di kemabak je pan pedih tak mana ni mabak ke laban udah ya mabak ya suman ni jadi pedih lagi tapi lagi nginggil dia deh apa lama ni ngetan ke
1: aku kumain dengan suatnya lalang tetap sekali tunjuk
3: dia semama ca dapat tu ketengah ke pansun mimik ya tunjuk tetap ya netan ya sekali sengaja ke klaim insuran dia
1: nanti bisa kerja manis. Kapan dah tak mana
3: nyalah cerita aja.
1: Okay, lagu hari masterpiece Intan Gau Batu
3: terus merindang kita lalu meripuah penemu baru bahas semua salah lelaki.

0: Bacalai.
1: Why seberai?
2: WAFM.
1: Ya, baru ngam.
3: WAFM. Mbak pagi hari ya, Mbak. Semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
4: Kita bisa Wellington Imai, hari LA, Los Angeles.
3: Jauh. Tenemu aku cakap dah, England.
4: Ya, madah ke. Aku jujur madah aku ya. Ya, move on. Dah saramannya sebab. All the memories. Woi. Ya, ya, kalau putih hari itu.
3: Ini punya aku. Saya kena dengar red. All the memories.
4: Semua memory pengerinduk aku ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
3: Oh, macam.
4: Tang seduai ya tetap berkaban yang tu ke sehari tu.
3: Ya, Ahmad. Entang ngenang ke timpuh 5 tahun leca. Nya Siti mengga tanda ya ke madah ke laki tu kena lubah ke move on cak.
4: Ya.
3: 5 tahun yang lamanya.
4: Ya, sen ya kebenarnya orang laki itu.
1: Ya, apa isian tu nih?
3: Next question. Iya, masa pun.
4: Eh, tang main nak? Uliah ke tanya lemahnya? Ex tu, ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
1: Nanti aku ngaya.
4: Nggak jadi. Nggak
1: jadi.
3: Munyi kaku me orang mana-mana kita tua atau berkaban aja. Tengahnya ada iya.
4: Nggak jadi iya.
3: Lapan di sebuah kita yang bergulai. Kita yang bergulai gue sebuah. Bukan berkaban atau bergulai gue sebuah.
4: Gumbay di kan. Dia dah nyebut be-be tadi nak. Gumbay di kan. Nanti dah bergugut buak.
3: Ya lain. Tengah jadi kita nyata tadi. Baka di kumbay di. Ada wujud lagi dah. Antara pengandiri. Antara bula. Atinan siban. Kedegal kejakuk kita ke besara.
4: Lihat aja. Dalam cerita di B uliah daripada aku.
3: Belakuan tak pernah uliah. Aku uliah main belakuan cak. Okey, sama pagi mga atau peningan kita yang rindu kena komen itu cak. Hari kuita Stanley kaya. Nanti baik yang ampu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara seduai ti berseraraknya. Sikonya meh ya ke paling atau kemadu lama pedih ska move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai menggawa dream pu ngambil tanya terlebak agi lepas on tu sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut kita steli tu
4: nge lens Wayne tu simda deh Mel
1: lens
4: Wayne ni berdanya
1: aku macam aku macam move on tu kaya apa aku kaya perumahan ni kaya ganti kaya aku kaya reti pada WC ganti kita agak tu sehati kapa kaya dan Siti pasal ngasai penyamai hidup kediri bergulai dengan kerja kediri lepas dia tu induk pun boleh berbeli ke kereta kediri bakal kereta ngau utai kebukai meh kaya reti koko tu tadi nanti masalah ke rutin bisik tahu yang kaya apa aku ke 6 tahun dah kediri berasa puan pikir enggak rundi yang okay, tegak lagi fras ke nama kaya tiangnya meh pilihan dari empu
4: drum roll nah, maksudnya macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisik cak
3: aku bapak maksudnya komen tentunya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeda. Bisa tanya tadi kumbai orang move on bisa menggadang kumbai bahkan kita setuju macam ya udah nelebak ke diri ngau situasinya ya kemudian diri move on nanti udah tanya menyiko-nyako Melayu tu deh alah bisa tegal biasa nanti tanya udah terbak ngau ya jadi nama aku bahkan ngasih move on gi apa kenapa kenyak meh nanti tadi kumbai ya udah terbak ngau situasi tanya udah lali ba ya. Ngomong ujung ke tanya nyo nak media sekiagi.
1: Ba non pu datun. Udah. Kita sama belum nemu ne. Ada berapa tahun tu udah? Berapa tahun lama? Kira ke lama diri
3: mentu. Ya kami mayo main di toko buka ini.
1: lama udah deh. Bekeni, bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate deh tu agi nak
4: ulah agi ulah aku dekan
1: kita kan promosi kan
4: aku dekan punya button record tu loh
3: jangan boleh
4: lagi di nol jangan kau jangan aku dekan button record tu loh
3: okay nol pernah rupiah kau
1: nol ya mesti mah itu kan awak kita kan nemu siku-siku pengalaman orang yang bekeni
3: nanti tanya baku deh aku tu okay mada ngai tanya kan yang satu trauma.
1: Trauma ne.
3: Lepas kita ini dia ngasih hidup dia dah menah gari ke sebelah tu. Dia ngai ngulang ya, ngai ngeripet melawan pedih ya.
1: Pedih.
3: Lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya, ngai ke pedihnya bertanduk baru. Jadi baku. Nyamai dia petau. Lepas dia nemu dia lah, sekian apa dia lusan apa dia. Lepas dia ngagak tanya baru. datai ke bekanya baru nyo pedih baru ba kasualan trauma ba pemedesnya speko di kang angkat teringat tenimpanya tusah. Mm-hmm. Pedes speko. Ya ja mah komen aku.
1: Ya tang aku besampai meh ngagade ngambil ke besi tetemu ke Indo ya ke mentas ngode ngawaga EET.
4: Amin.
1: Ya bisi sih ko.
4: 13.8 hari itu, Mbak.
1: Munya kurang deh. Aku kalau ningam, kan urang sadar nyebut begitu. Jodoh di tangan Tuhan dah.
4: Munyika
1: bisi siku pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita mensia tu selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Tang ke benda ya jodoh tu pilihan ke tempo. Kita yang kemilih hutannya.
4: Betul.
1: Ada nyawa. Aku sikit ngai ningau orang nyebut jodoh di tangan Tuhan. Lawan orang kemilih pasangan maka tu milih laki maka aku milih laki aku. Aku pun kemilih. Kau orang bukai kemilih. Ya jai mana ya? Tuan terima.
4: Betul.
1: Tuan tua ke berkelalang ya. Okey apa ini tuan. Tuan boleh nyalah kurang. Tidak apa-apa nama aku lah.
3: Nyebut ni aku ni. Lagi aku kemilih ni. Aku biak main cukup bila selera. Dia sudah diri kurangnya.
1: Tidak pernah. Jodoh tak kan Tuhan.
4: Semua petara keren tuk ya. Oke. Okay. Jadi perasaan kita berdatai pada pengujuang. Kini kata panda. Dan nama kita mesti atau laki ke Indo ke. Nanti terus pengerindu. Siapa? Nanti susah hati. Mawas.
3: Nah. Nyanyi normal.
4: Normal.
1: Ya, kita tu kalau sama kena tipu kaku. Pada buka si buka semua nak. Nampak tu nak kalau tu.
3: Aku nak dah.
4: Simkan. Siti simkannya siku pangan. Lima ikut lah spare ya.
1: Dia buka baru ne.
3: Buka kena mana awak kena ada di tag orang.
1: Lama bateri semua kami pasu.
3: Ya mah. Tangga punya kita tadi. Enya Siti proses dalam penghidup kita.
1: Lalu
3: anak lalu mawak diri meh.
1: Ya.
3: Lepas mawak tu nana yang ujung kini orang keng lengkap ke kita nya gagah.
4: Betul.
3: Tang kita itu lengkap tu. Yang bunuh dia. Yang ngasih ketawa kita
1: ya,
3: jadi.
1: Betul. Anaknya kaya mata.
4: Okey, kita kunjung ke SSL kita. Tim apa kibian pagi itu.
3: Ya.
4: Sponsor kita setiap lagu. Kita kemudian dari Move On. Ya. Tang agi ke muka TikTok, muka ya. FB.
3: Stoker.
4: Agi stok.
1: Ya, dah tekan ke like. Unlike baru.
4: Kantoi. Lagu Ari Clement Joyce, lagu bernama Nuan Ngajar Aku Reti Rindu Ngau Benci.
3: Lalu bertemu baru kita yang ngau tim apa cibian minggu baru nyen ila
1: SSL
3: semua salah lah.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk, kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insyaAllah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu'alam.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengarkan kita menerusi Spektra 912 hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Semestinya pagi ini anda bertemukan Iza, 3 jam pertemuan kita menerusi Spektra 912 Raman FM hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti, dan waktu sekarang 9.32 minit pagi. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi, petang dan malam untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berjerebu ya. Dan keadaan angin dan ombak, angin selaju 5 hingga 10 km sejam dan ombak 0.5 hingga 1 meter, dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius ya. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong. Dan untuk anda yang yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seremban FM sebagai hiburan pagi anda. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin dalam pemanduan, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang kurang sihat, Iza doakan agar cepat sembuh, kembali sihat ya. Banyakkan minum air kosong ya, dengan keadaan cuaca yang berjerebu sekarang ni kan. Kesihatan diri kita, keluarga kita, khususnya golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas, perlulah kita titik beratkan, fokuskan ya. Jangan kata orang, sekiranya sakit jangan dibiarkan begitu saja. Sekiranya ada simptom demam ataupun sebagainya, apa-apa, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Dan Iza nak hiburkan anda dengan lagu yang seterusnya pula. Dan seperti biasa, jangan lupa hantarkan komen anda, ucapan anda. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca ataupun keadaan jerebu di tempat masing-masing, boleh kongsikan bersama kami di ruangan Facebook Seremban FM. Hantarkan komen anda dan Iza akan bacakan dari semasa ke masa, dari semasa ke semasa. Yang nak minta putarkan lagu, insyaAllah mana lagu yang ada dalam simpanan kita, kita akan siarkan ya. Dan apa kata, dengarkan dahulu lagu ini untuk anda.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Ilmu ku tunggu.
0: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
3: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.
4: Gemilang. Gemilang. Gemilang. Gemilang. Gemilang.

pukul 10 pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Imigresen Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee diada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433 sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan ke Satuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrinova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Kano, si nak ngibar bendera kah?
3: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

Kembali lagi kita berserang untuk jam yang kedua ni menerusi spektrum 912 Riaman FM dan 10.26 minit pagi. Untuk anda yang baru saja mendengar serang kita, terima kasih kita ucapkan kerana memilih Riaman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak bacakan seterusnya, kita nak bacakan terlebih dahulu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Riaman FM untuk pagi ini. Timbo Tawaf, salam. Selamat pagi, selamat bertugas Iza katanya. Selamat pagi DJ Ari Seram FM. Ini dari Ipa Vincent. Dan seterusnya pula Roy Kuang, selamat pagi hari kami DJ, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Seram FM. Wani Harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ, terima kasih Roy Kuang. Okay, kita juga ada Bia-Bia pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ dan rakan pendengar Seram FM, ceria selalu. Thank you katanya. Thank you juga Bia-Bia. Dan kita juga ada Kawi Kurus pagi tu. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Spectra 912 Warnai Harimu, bertemankan Iza. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Khamis tu, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah, amin. Okay, Kawi Kurus nak kita putarkan sebuah lagu, sebuah lagu pilihan DJ untuk ibu semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook Daran dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tuned Seram FM, like, share, komen dan request lagu yang diminati anda katanya. Be healthy, friendly and keep on smiling toward surrounding us katanya. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Dan bagi anda yang belum lagi hantarkan komen di ruangan Facebook Seram FM, hantarkan segera komen anda dan Iza akan bacakan untuk anda. Sebentar lagi kita akan sambung lagi dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini dari Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu, untuk anda Spectra 912.

0: Terbak-bak dekat suara radio dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ngulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah.

0: sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Lagu baru?

10.53 minit pagi dan Nisa nak kongsikan juga di satu perkongsian untuk anda, tindakan yang perlu diambil semasa jerebu, yang mana kita sedia maklum ya keadaan sekarang ini berjerebu. Tindakan yang perlu kita ambil khususnya kita sebagai ibu bapa, pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai pelitup muka ketika berada di luar bangunan, minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi dan ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak ya. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tidak sihat dan jangan dibiarkan begitu sahaja. Dan kita seperti itu juga, kalau jerebu kan mudah untuk apa kata orang, sakit mata kan. Jerebu bukan saja boleh menjejaskan sistem pernafasan, malah turut menyebabkan mata berasa pedih, gatal, berair dan mengalami iritasi ya. Dan antara langkah yang boleh diamalkan, kurangkan aktiviti di luar rumah, jaga kebersihan diri dan basuh tangan sebelum menyentuh mata, elakkan memakai kantar lekap jika tidak jika mata terasa iritasi, jangan gosok mata jika terasa seperti ada habuk masuk ya, segera alirkan air bersih ke mata. Dapatkan nasihat doktor mengenai penggunaan ubat mata yang sesuai. Dan seperti itu juga, boleh gunakan ubat titis, pelincir mata ataupun air mata palsu. Dan jika iritasi berterusan atau terdapat simptom mata yang lain, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan ataupun swasta ya. Sama-sama kita jaga kesihatan mata kita, terutamanya ketika jerebu ini ya, dan amalkan langkah pencegahan dan dapatkan rawatan sekiranya gejala berterusan. Baiklah, itu perkongsian sebesar sedikit berkenaan dengan jerebu, tindakan yang perlu kita ambil semasa jerebu. Dan kita dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.29 minit pagi dan kita nak teruskan lagi bacakan komen telah pun dihantar oleh rakan kita Mary Nantap. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sehat walafiat, ceria lah selalu. Cuaca di Kapi panas, Jerebu pun masih okey. Minta DJ mainkan lagu dari Shidi, semuanya sudah terlambat buat hiburan semua yang mengenali diri kami dan rakan-rakan di mana Joe berada. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Mary Nantap dan Agnes Indah Robin pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat bersiar menerusi Spectra 912. Semoga sehat selalu, ceria selalu. Cuaca kami ini pagi tu panas. Minta diputarkan lagu Awi dan Zena Zen, Halaman Asmara, untuk hiburan sendiri dan Izzah Jua, kawan-kawan di mana Jua berada. Semoga semuanya sehat. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indah Robin. Kita ada induk kenawi pagi tu. Selamat pagi dan selamat bertugas cantik DJ Izzah, kesayangan kami, ceria selalu katanya. Cuaca mendung di kenawi tu. Dan nya nak request sebang lagu untuk hiburan semua sahabat-sahabat yang mengenali rakan kita ini, Induk Kenawit ni ya. Dan untuk DJ juga, semoga untuk semua rakan-rakan yang lain di mana jua mereka berada, dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ Izzah, kesayangan kami. Sama-sama kasih Induk Kenawit. Ramli Lee, selamat pagi Izzah, selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu, terus ceria katanya selalu. Pasti yang terbaik. Seramai FM, cuaca di Sibu panas ketika tu. Okey, terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada Rashida Eddy pagi tu. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas berjerebu. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat berhibur. Nak dengar lagu Bintang. Lagu Bintang, lagu dari Budak Kacamata. Terima kasih Izzah, sama-sama kasih Rashida Eddy. Mary Nanta Uborn, Mary Uber Martin. Okay, Mary Uber Martin, selamat pagi. Syantik Mani katanya Izzah, dan selamat bersiaran dari Pujuk Adong Miri. Panas cuaca pagi tu. Salam khas untuk rakan-rakan yang mengenali Mary Uber Martin. Semoga semuanya sentiasa sehat selalu. Terima kasih DJ Syantik. Sama-sama kasih Mary Uber Martin. Okay, dan kita juga ada pagi tu Rini Sabai, selamat pagi Izzah, selamat menjalankan tugas di Seramai FM pagi tu. Cuaca panas di Serike, masa jerebu, salam buat semua katanya. Okey, sama-sama kasih Rini Sabai. Dan seterusnya pula Ibra Ma'akib, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Izzah, Seramai FM, happy county dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor katanya. Okey, terima kasih Ibra Ma'akib. Itu di antara rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM. Ada yang nak minta putarkan lagu, ada yang berkongsi keadaan cuaca, keadaan jerebu di tempat masing-masing. Terima kasih kerana setia bertemankan Izzah pagi ini menerusi Spectra 912. Dan apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, Antara Cinta dan Kasih Sayang, Spectra 912.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nah, sekarang dikongsikan info so far tu bagi anda yang berada di zon 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Zuhur tengah hari ini 12.42 minit tengah hari sampai minit petang, maghrib 6.46 minit petang dan isyak 7.57 minit malam. Dan demikian tadi jadual info so far tu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Sri Aman FM untuk hari ini. Dan untuk anda yang telah pun setia bertemankan ini sesuai jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan sehingga kita bertemu lagi insyaAllah esok hari untuk edisi hari Jumaat. Dan dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari. Aku Min Meliza Ryan bawa berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia Maya udah dikingat ke ngau jako ti indak ngasuh sidak nunu Maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke diato. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Hembas. Dato' Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua madah ke atur titerit tau diletak nitih ke Seksyen 30 bracket 1 bracket A ngau Seksyen 30 bracket 2 Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngerjau penyalah tu tau kena hukum duit nak ngelui ari RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Maya Mega udah dipinta bersawup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengraja asal ngau Rampak Menua NREB. Berbangunnya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegal sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajapan baca ikas pengamah angin tau ke IPU bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminat tinggal sari aja agi. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar enggak apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemari, 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu dua program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkak penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidak tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena hari 6 tu. Sebengkak lagi program tidak lanjar ke dulu ianya Kuching Cow Free Morning tidak tagak ke diatur maya hari minggu. Perkara tu diputuskan pengudah baca ikas pengamah angin tau ke IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Tok undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak Sarito mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu Ngau Mokah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti Jalan Pemerusi. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi beri sama tengah hari ngagai bala peninga kita, jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejarah.

0: Ya, selamat tengah hari. Happening. Terima kasih kita ke baru bergulai itu ke sudah bergulai dengan kami hari YFM Kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih. Selamat tengah hari. Tapi pasang ke semua balah kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar merwanangan panas bersebuan nabe ya.
1: Iya betul. Jadi nanti di pati ke sarito di Jepang bisa malam mimian.
0: Bisa kita tampak gaya pada aku dah.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berkunci ke gaya Rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Report gaya Ari. Ba YFM Miri.
0: Ya ripo gaya ri ba YFM Miri ke diterima ri Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngale hari itu ngau malam hari bersebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 km sejam peneras yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tertarik nabe ya.
1: Yeah.
0: Jadi IPU Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuk ke pegilak. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Menua Serian Tegal Sebun tak ke Jerbu dekat majak di pejalai ke nyentuk ke pegilak tajak pan baca indeks pengamah angin API mandang ke tren nurun.
1: Pihak. Iya. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengancam pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan semina tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tau.
0: Ya, jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemarin 202 tang agak bak kita geri ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu entik baca API macam nurun.
1: Ya, jadi berbak ngonya nakak pukul 6 pagi tadi habis 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Ya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemagat di Kuching ianya 178 Pemagat di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Mukah 146 ngau Miri 108.
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah. Ianya Bintulu 93, Semelaju 86, ILP Miri 78, Limbang 71, Ngau Kapit 67. Jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai, 201 ngagai 300 nak berpengerai. Nak berpengerai aman kira bahaya aku jaga Melayu
1: iya.
0: Lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya tau ke tau ngano pengerai kita. Jadi
1: iya, maknanya
0: aku berkawal dengan pengamah angin tau ke IPU ke bisa dikunci ke Opis Menteri Pelajar dengan Met Malaysia ke debaik perhati kepala peningah ngujung ke sekedar sekolah tu ngak keserian ditutup. Jadi sudah tu lagi kita terus berkongsi ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ya. Kau dah ditusun dalam playlist dan ningah ke pesan tu dulu.
3: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya Ari kemarau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai ke merinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elah. Pesan siruk tu, ari aku, DJ Bijal, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Eagle Crown Mulan. Selamat tengah hari sekali lagi ngabala peningah yang ke baru mendiang ke YFM miring ngala tengah hari ke tengah hari tu. Jadi kami dua behi nambah hage geng ke tengah hari tu. Kita nyapa dulu mai bala peningah berkelala ngau Dominic. Hello Dominic.
1: Hello.
2: Nama kita ada Anang Sarok Dominic ba Limbang dan kita.
0: Okay Dominic inau ba Limbang FM. Dominic siapa tu?
1: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Oh. Eri.
0: Oh, siko age kaban tu ay Shahira.
3: Shahira.
0: Oh, selamat datang agai RTM Miri ngages doa dom ngau Shahira.
2: Iya, penatai asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar ini doa.
1: Unima.
2: Sama-sama Unima. Sama kursus.
1: Sama kursus.
2: Sama kelas. Sama kelas doa.
0: Nama bidang doa dalam.
3: Kami doa ngambilnya drama ngau teater.
2: Drama ngau teater.
0: Teater. Nama set talent lah. Kami doa.
2: Iya. Oleh karena ketua podcast.
0: Podcast selalu gas doa ngau podcast ngelama tau. Ngelama tau doa selalu duty ngau. Bagi Melayu tu
1: jadi
0: aku kemarin laba kami bisa projek kemarin ada lagi kita tengah projek sedawa ya dah orang sigena dalam bidang nama tu kira ke major sedawa haba drama ngau mega
3: teater
0: teater nah bisa pengelan dia lagi kita tengah nak tengah nama sia kedegaga kami tiga kemarin dah jadi berapa lama pratika di di tu Syairah Dom
1: 2 bulan lebih
3: 10 minggu
1: je. 10 minggu je.
2: 10 minggu aja ni.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi kalau ngaget dua nyapa misalnya hai kan ngaget bala kabano kelimpah dua yang bakal tiap mire bisa ba RTM bukai bala yang dua ke bukai.
3: Bisa
1: siko
0: siapa nama?
3: Teresa nama ya, tapi
0: Dini?
3: Ya, ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV. TV, section TV.
3: Ya, section TV.
2: ATN
3: Kucing.
0: Sudah saya ingin minta di itu, lapan nak minta dia semua. Ini teh kandung menawamnya.
2: Ya, ini buat jauh nih.
1: Makiruh kan tinggal.
0: Angka Teresa benar dalam dalam kereta Nurul Makai ke tengah hari itu. Just why ngambil hello ngagayana, Bia.
2: Oh, betul. Jadi itu udah minggu ke berapa sedoi itu dah?
1: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
2: Baru 5 minggu. Jadi bisa 5 minggu dah ke lah, betul?
3: Bisa 5 minggu dah.
2: Udah berasa ya nih?
1: Udah berasa.
2: Jadi udah habis nama tu kira ke intern berita udah. Nama pengawal udah kat dia tu. Dia tu lepas tu lagi.
0: Pulaikin baru.
3: Kami empai habis ke.
2: Pulaikin baru nih.
1: Pulaikin baru.
3: Tinggal 1 tahun ke.
2: Setahun ni.
3: Tahun belajar.
0: Skumas doa ke pratika dia tu. Bisa utai sama ngau di pelajar sedua ba Unimas den.
3: Bisa.
1: Bisa.
2: Bisa ne.
0: Kira ke mayu hanya nyawap kira ke dalam bidang sedua.
2: Boleh jadi DJ mana ikut tu lah ne. Bisa impian kini kan jadi siko DJ.
0: Menyampai radio.
3: Bisa. Tahu ke
1: bulu mana ada itu. Tapi nanamu ilah
2: mana. Nanamu ilah ne.
1: Nanamu ilah.
3: Bisa.
0: Jual artis doa dah.
1: Maya
0: ke cita-cita dan kan jadi nama tu dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban mega hari pum satu. Hari pum satu sampai pum lima.
0: Kira lah ni aja ke Iban men Syahra tau dah. Nuan dah dom. Kak nyari nama jula te.
1: Te. Sini kan cikgu tapi cikgu seni men. Laban bidang sini dia ajar dah.
2: Cikgu seni.
0: Bidang tu betul pilih tu
2: ke. Nyo tanya si Robert Titi tu tadi. Nya temuai kami dua ya. Kira ke sampai pukul 3 pukul yang kami dua geng dombi sel itu.
0: Kira ke bidang tu ke kos dua itu kira ke betul ngau jula ti tu ke pilih dua menya.
3: Betul bisa dalam
0: bisa tanya laban kan jadi cikgu ni sikit ni teh ke dalam bidang pendidikan pula. Tapi tahu kan ya ilan di semagi julat ikannya di cikgu.
2: Nah, dah salah. Betul. Laban rezeki kita nak nemu deh. Ini nama tu pejala hidup kita. Kelebih lagi. Dua yang agak biar. Anak yang sekali. Dua
0: yang. Nemu yang katanya.
2: Iya. Ini nemu tu jadi artis. Orang madah nyebut jadi cikgu. Lagi ini jadi artis.
0: Jadi nama tu ilah. Nama tu pengarah film.
2: Film.
0: Iya. Laban bedau mayuh ke kita iban ke bisa tanya ada boleh ke ngeluar ke film atau ke drama atau ke telemovie ke lah.
2: Betul.
0: Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahawa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu siap ngawas doa yang lemai kemarin dah. Dan ingat ke pesan tu dulu.
4: Dom, kirundane kita sari tu. Tang ati gaga-gaga laban bulan to bulan kebangsaan.
5: Nya mesira, tang ane na ingat. Bisa dua bengkeh ngami besai tahun to. Ia nya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
4: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
5: Ya, amatnya. Kena ke 16 September to, ginti kita di Sarawak ngatu pengrami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tebegatis, Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
5: Seira, kita tok bala nembiak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besai baru dia merik bantok. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak mai utai ke amat. Laban ramai jakob tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat hendak ngira bangsa pengarap tak ke hari ni penatai sidak.
5: Ya, betulnya. Pengantang kais minat ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
6: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia madani.
6: Kesejahteraan dinikmati.
4: Tabai segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Ya, meruan mending ke ngelak tengah hari-hari YFM miri ke tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu siti berita mana ke benung diatur tunga ke senadian tau ke Curtin University hanya program Curtin University X My Future Jobs Career for 2026. Jadi udah berengkas hari itu tu nah dom Syira. Ngagai bala kita kengiga pengawa tak ke bisa saya tikak nukar pengawa ke tak kengiga peluang ke mana hake. Kini sudah ya datai Lex dua dulu berkunci ke berita tu dom Syira. Minta sudah datai kini ambil kena ambil ke ampit utaikannya di ba ba roadshow tau dah.
1: Sudah tau datai ba pusat rekreasi ngau acara ba University Curtin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tu lagi dom? Berengkah hari pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngagai 4 lemai.
0: Sarito ngau pergi.
2: Sarito ngau pergi lah.
0: Nama tu ke mana den dah? Syira dom.
1: Lebih hari 50 pengaji Bendung Ante engau mayuh macam peluang kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu keberguna masuk percuma.
0: Iya, jadi
2: ngagai semua orang.
0: Iya, nya tek pemandu berguna. Jadi program tu siapa ngatur ada bi.
3: Jadi program tu diatur sida pekeso udahnya IKBN Miri ngau University Curtin Malaysia ba pusat redaksi ngau acara pemegang University Curtin Malaysia Miri. Jadi program tu udah diatur berengkah cerita bala peringa jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Curtin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2026. Jadi setuai uliah kenurun pergilah ni nanti dan awak dua mengau Syrina Syahira sarok kena Syrina nama
0: ya nanti bisa awak tahu ke limpan-limpan lama
3: jadi ya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana kemaru ke resume nuan ngena garik dikemas tak ke profesional lalu datai terus ngaura sesi interview terbuka siapa nemu singkan nuan ngagai Curtin Curtin University Sarito engkanya disingkan ke terubah nuju karya dimimpikan nuan ngelama tau ya. Jadi Curtin University Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua ngantik kita. Munyiko kami sebut ada lebih 50 pengaji benua ngantik ngau mayuh macam peluang kerja ke mana. Nitih ke pengelandia di Rimpu, nitih ke nama tu tikas pemandai di Rimpu na dom Syara. Nanti kita mayuh lagi bisik penerlebak, bisik skill tentu kita boleh nangkup pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi. Nampak ya?
3: Yeah.
0: Okay. Yeah. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Curtin University. Okay. Nyingkang agai pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu. Nyadi dua. Yeah.
3: Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu pesan tu datang dari Hillary anak Singgi dari kampung Jera Sibu madah ke pemati Apaya nyinyak Singgi bin Ruby tau ke Apailai tau ke laki Selin anak Linggo. Jadi niang tu udah natai kena hari 3 malam tadi 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di Hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit 5 Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah apa kuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat pi menggabungan besai ikan bungan mit ikan Sungai Kut Dalat pi menggak Kampung Medung Dalat Kucing Miri ngau di Bintulu. Lalu dituju ngagai sidak kenglalan yang Singgi tinaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti Silia tak bertelepon dengan Hillary bin Singgi ianya berkusung 17-804-5411 tak ke bersima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 9575634. Nyanyinya pesan ke cuba ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu.
0: Ya, pesan rabat kedua tu datari Mika anak Bungkuang, madah ke Naya Regina Dwi anak Bantian tau ke Dwi anak Bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 ba Spital Seredang Selangor.

0: bantian tu dekat di Intu atau ke Sungai Balamayu. Bak rumah Pancai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung pagi 14 hari bulan 8 2026 ianya pagi pergilah. Yang lain pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Miri, Sibu, Kapit, ngau kabang belayan barumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Kenawit, barumah Jimmy, Kerangan, Sibau, Sungai Ngemah, Kenawit, barumah Magau, Balubuak, Tanjung, Sungai Ngemah, Kenawit, ngau kabang belayan bak Skim, Gempuro, nanga Jagau, Sungai Ngemah, Kenawit, nanga Niruak, Sungai Ngemah, Kenawit, ngau semua kabang belayan kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang, ke ngelala Niang Richina Dwi, anak Bantin. Jadi, minta kita ngatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga bak skim Gempuro nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
1: Iya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun anak rampai tau ke Franklin Amu anak rampai madah ke pemati Indaya ianya Mit anak Atun tau ke Inai Simun tau ke bini ex tuan rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Mit anak Atum, tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Jenori Jalung di KM50, Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang Mit anak matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergilah 14 hari bulan 8 2026. Jadi penerang ti silit tau berteripun ngagai anak niang pu ianya Simun berkusung 19805 3440 tau ke ber Franklin Amu di kusung 14 893 1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu Nuju Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai, ngau Ajulina Sol ke diau barumah Dawud Jalai Batu Nia sepupu. Jadi pesan minta kita telefon ngagai necklace kuliang jarau ngena lumer 017 807 2209. Kuna nuk baru 017 807 2209 ngau nakak penglengkas laban bisik perkara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya. Ngarap ke orang ke ngelala Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai, ngau Ajulina So ke dia barumah Dawud Jalai Batu Nia sepupu. Minta kita tiga telefon agen necklace kulian jarau ngena lumo telefon ke disebutnya tadi.
1: Ia jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta muen terbalu niang David Matan anak Ambang, ianya niang David Matan anak Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta muen terbalu tu datai ari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muen terbalu niang apai sidaya niang David Matan anak Ambang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15 hari bulan 8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po Not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kemamblayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman, kemamblayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar Melayan tik ngelalan yang David Matan anak Ambang. Jadi penerang tik silih tau terus ngagai rumah Niang Po di Not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing Sri Aman berkau ngau ngetas ulit serta muin terbalu Niang David Matan anak Ambang.
0: Ya, seberapa tu nampun pesan ke Bukai ya, dulu mengawak kita set lagu kau dah disediakan di tu hari Heli petara lebih saya akan wan ngelah tengah hari
1: YFM Miri.

0: Ya, nampung baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari itu, hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu, pesan hari Sharon anak tungkui, madah ke Akik ya, lindik anak betung, jenya lindik anak betung, tau ke Minil, udah nadai kena 12 hari bulan 8, jenya kemari, lalu dekat Dianjung, kena 14 hari bulan 8. Jadi, pengat tu dekat diatur, berbala mayu, kena malam tau, jenya hari 4, lalu dituju ngagai kapal belayan di Kampung Bantung Iban, Kampung Tebun Simunjan, Kampung Sungai Ijuk, Kampung Sungai Buloh, Piamega Kampung Senangi, Engau Kampung Sebuyau Ensengai, Piamega Kampung Sabang Seteman, Engau kapal belayan kena alah dirintai ke Ditok, ke ngelala Niang. Lindik anak betung tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kapal belayan dipinta datai ngagai lot 6460 lorong 12 Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ya dikubur di SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti silih tau betelipun ngagai inai Niangpo. Ini tuai rumah lunta anak lindik berkusung 18-394-0403 tau ke anak laki ya, inya Andy anak Linde berkusung 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat mega datai hari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah, madah ke Linggi anak lakum. Ianya Linggi anak lakum udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di Hospital Sibu. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 11 hari bulan 8, serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 ianya sehari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Piamega Menyan, Piamega Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dingai, Piamega Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Piamega Rumah Sampai, Piamega Rumah Jantang, Rumah Judan, Piamega Bala Kapal Belayan di Ulu Sebauh, Piamega Bintulu, Sibu Ngau Sebakung, Piamega Tuai Rumah Medan Berbatang Oya, Rumah Das Tapang, Ngau Semua Kapal Belayan Kenglala Niang. Yang Niang Linggi anak lakum, yang Linggi anak lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti silih tau bertanya ngagai ke ngempu arus lipun tu, yang 03-302-7481. Jadi anakannya dulu pesan ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu balap peningan. Jadi tu lagi kita dekat merenang Siti lagu. Sebenarnya kita merenang Siti lagu kita dekat ninga ke Siti program, ianya program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku sege dua mengau sehiran eh. Okey. Oh, kira ke orang muka. Okey nak kacau. Jadi terus bola kami bawa ngelata hari ba YFM Miri.
1: Okey, dia tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjet dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek ko.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Nih. Eh, ini gua itu ah. Lu kan ngau de bilun dia nah. Betul baru ila ila belanja dek ah.
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Ini ngake KL kena bisik projek besar tu dia.
3: Saya mana, barang mana, tang semina, nuan aja tinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nya kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagangan. Ukai Seminar Radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, bak lumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, temu ay minggu tu bawa FM Miri nang nintiang hari 4 Mei hari itu jam kami bisa ngundang temu ay datai ke studio kelebih lagi hari UPS pengerai di Miri. Jadi sudah begulai ngok kami dua Brenda ba studio hanya Tuan Lawrence.
1: Tuan Lawrence.
0: Mawan eh.
1: Betul. Ya. Kan? Nasibnya Mawan tadi ne.
0: Tuan Lawrence bad anak Mawan dari UPS pengerai di Miri ya. Sudah ngatai ke diri ba studio. Tidak berkongsi ke sebengkah penyakit. Ke jarang didengar kita itu hanya Japanese encephalitis. Encephalitis betulnya betul tuan. Oh, jadi nama berita selamat tengah hari tuan.
2: Selamat hari mana?
0: Oh, lama nak bertemu. Yeah.
1: Nasib jadi, pagi pak menua miri neh.
0: Jadi bala peninggal kita pelabak aku. Kak gan nemu nama penyakit tu sebenar Brenda nanya ke tebukai tu nama take nama tu lak kenuan nerang ke diri madah ke diri ngagai bala peninga tu dulu tu tuan eh
2: okey terima kasih kenuan DJ jadi beri bahasa tapi bahasa ke besar lah okey semua peninga kedengar program kita beke ngelih hari tu jadi aku lulus bat anak mawan penolong pegawai kesihatan persekitaran lah bau pis pengerai bau pelilih menomiri itu lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese encephalitis tu atau kau disebut ringkas kerja kami hari tu je ialah
1: jadi ngarap ke balap dengar kita terus mulai ngekot kami tiga me laban penyakit tu munyiko DJ Bana tadi jarang didengar penyakit tu ne laban sebenarnya nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk nyai penyakit Japanese encephalitis. Nanti ringkas ke JE ne. Jadi atuk tadi tuan oleh nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sarito bekau ngau penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
2: Okey, Japanese encephalitis tu sebenarnya tu kena sebut orang yang cukup pandai ya tadi hanya JE. Disebabkan atau kena tahu ke dibaik oleh virus Japanese encephalitis pun. Jadi virus tu tadi boleh disebar ke dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelu beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau ke boleh jadi sebagian dari sumber virus tu lah kita yang mensia ukai jadi sumber utama lah untuk nerus ke kitaran virus tu lah laban ke lebih penting ke keluar kepala peningar-ningar nemu penyakit tu yang tak nular antara mensia dengan mensia lah penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudan virus mudang virus lah
0: nyamuk ke udah mantang jelau ke bisa mai iki penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampir kita ini pihak atau nya reti penyakit debai debai jelau
1: lagi manusia
0: hari nyamuk lah kita gak nyamuk tadi jadi bahkan ni kita boleh nemu tanda-tanda JE itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhatikan kita ada tuan
2: banyak orang ke kena sakit atau ke virus JE itu ia tidak tunjuk ke sebarang simptom ke besar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja banyak sekedar orang ke kena penyakit itu boleh jadi menyebabkan rendang otak kita lalu keadaan itu boleh jadi amat serius lah Jadi inti tanda ke antara tanda kepatut diperhati ke bakal demam, pedes kepala, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tidak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi pelik lemik engau bekas dia amat berat sakit tu oleh ngujung ke tau menjadi ke koma lah nanti oleh kita ndak oleh nentu ke seorang ke ngumuan je itu semina ari simptom jelah dia bakal bisik bakal kena sawan ke bingung atau ke perubahan tak sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ngau doktor ke sejampat lah
1: jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JE itu lalu tu utai ti mayuh orang dekat demo jadi kati ke semua orang di Malaysia atau ke di Sarawak tu kelebih di Miri maka mesti menerima vaksin penyakit JE itu tuan
2: okey tak semestinya lah apa Malaysia tu kita bisi vaksin JE kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin bawa anak med kita di Sarawak di Sumegak lah. Apan menau di Sarawak tu siti kuasaan ke ngembuan risiko untuk JI lah. Ti nitiah ke jadual imunisasi vaksin JI itu diberi angkai umur 9 bulan ngau 21 bulan. Ungkup ngau ra bukai utai ti kena tentu ke perlu atau kena vaksinnya bergantung ke risiko dari empu. Kalau tempat ke dua sudah diau atau ke dituntung sudah lah. Contohnya bakal sudah ke diau bakal santik ngembuan risiko JI. Orang ke si suah berjalan dengan menua ke si ngembuan risiko JI mereka atau ke pelancong ke dekat dia berkuasaan risiko dalam timpuh di lama. Orang ke si suah bekerja atau ke bertibiti luar lebih lagi berkuasaan luar bandar pemegak perlu ambil suntikan juga lah. Serta orang ke gawak bahawa sektor ngembuan risiko ke lebih tinggi bakal sektor peternakan babi juga lah.
0: Jadi seberapa kita tiga nampak ranau kujak kaget tuan mengawak kita ingat lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ketengah itu nginjau war rock dulu tu kaban sampai mati tu. Jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana. Siapa lagi? Nampak anak tuan kita berperindah dulu.

0: Ya, jadi Nampung Baru, randau kami sebuat cerita bergulai dengan Tuan Lawrence Bat Mawat berkau dengan penyakit ke dikunci ya, penyakit JE atau ke Japanese kena nyebut tu jadi Japanese Espletis. Ngai kesalah sebut deh. Okey, jadi tu so tanya tu tuan nanti nyemak nama tu tadi nanti udah ngambil vaksin tu tadi penyakit JE tu. Ketika kita boleh nak agi irau nanti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan.
1: Tak semestinya lah. Albana vaksin tu kerti kita boleh lihat dari empu hari kena gigit nyamuk lah. Jadi keterubah cara kita untuk lindung dari empu berkena kena repelan nyamuk atau kena baju penutup kulit bakal seluar panjai atau ke baju lengan panjai di, serta berkelambu megak lah. Terutama yang tidak berkendur ketidak kekuasaan kebisik kekuasaan risiko JE tu lah. Jadi untuk bakal kena penghalau serangga tu lingkaran nyamuk atau ke alat ke bakal spray nyamuk atau megak uliah mantuk ngurang ke gigitan nyamuk tadi lah. Jadi kedua ya persi ke ngawai tempat ke uliah jadi ndur nyamuk tu membiak lah lebih lagi bertempat ke bisi air ke petakung. Jadi jaga pembersih sekitar rumah selorai ngau bekas-bekas ke uliah ngembuan kemuliah ngembuan air bakal nanti bakal berkuasaan kesahapan bisi suah padi ke nababi atau ke sekitaran ke sesuai untuk nyamuk. Ambil langkah-langkah pencegahan kau jampat lah oh. Lalu minta bantu dari UPS penggerai untuk nasihat lah oh. Ketiga tu tadi vaksin JE itu cara untuk pencegahan kepentingan bagi kuasaan ke bisi kes JE kenyadi bisi masalah kesihatan lah oh. Jadi minta semua peninggal ke bisik banak med ditiah ke jadual vaksin ke sudah ditetap ke oleh Kementerian Kesihatan lah. Serta tahu mega bertanya gaya pegawai perubatan atau ke klinik ke semak kita dia mega lah. Cara-cara tersebut ku tadi yang amat penting lah kena ngurang ke risiko kita nyamuk nanti bakal berkesan nanti bisik risiko jadi perkasaan kita, kita patut minta nasihat dari UPS penggerai lah pasal vaksin kau cara langkah pencegahan kesesuai lah.
2: Lalu nyak reti jadi nyeliah tak kena gang okey semina tanggungjawab individu nah, ya, tuan kena kau bahas nantinya
1: pengawak tu sepatut dikerja oleh semua komuniti lah awak ke kita sama boleh nentu kena dain dur dengan pembiakan nyamuk serta boleh ngintu kuasaan rumah kau kerja aktiviti betul ruyung bakal kuasaan ti abisi aktiviti pertanian atau peternakan serta pengurusan persekitaran ngau kerja sama antara sektor kesihatan veterina ngau komuniti mega amat penting lah.
0: Oh jadi ke Siti Tok Tuan inya bekal ngonti nyemak sikonya kena jangkit penyakit JE tu tadi nama atau ke ubat boleh diberi dengan sidak ya atau ke sidak ABC ubat khas kena ngerai ke penyakit JE tu.
1: Untuk ke dia tu ada daya antiviral khas lah untuk ke virus JE itulah. Jadi rawatan lebih fokus dengan ini tiah kerawatan sokongan kau ngawal kompilasi je lah. Lebih lagi yang pesakit kengembuan penyakit berat lalu perlu dirawat buat hospital kau jampat. Yang lain pencegahan tu tadi amat penting lah.
0: Mana lagi lalu ke hospital ni?
1: Ke hospital.
2: Lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari tu tuan nama pesan atau kelalau ngagai bala peninga ke mendiang ke randau kita ke lebih agak berkau ngau penyakit JE tu.
1: Okey, jadi keterubah ya aku kena rang ke pasal JE tu tadi lah kapan JE tu sikit penyakit keserius megak lah ke disebarkan dengan kita nyamuk jenis Culex ke boleh ke bisik udah guna virus kedua anang remeh ke simptom atau ke tanda atau ke gejala bakal demam lalu serta ngau sawan atau ke bingung atau ke perubahan tahap sedalah. Ketiga tadi ambil mah vaksin nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke kita Malaysia dia tahu vaksin JE itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anamid di Sarawak juga ngau tajapan sudah divaksin kita mesti ke nyeliah ke diri hari kita nyamuk lah ngau ngintu pembersih sekitar perumahan kita yang rumah-rumah lah . Jadi ngau jakutangkan juga nyamuk bisi kena penyakit Japanese encephalitis tu kita ada pintu berubat ngau jam 4 ngagai klinik atau ke hospital ke bisi semak ngau kita undur kita riau Jika nyemak kita akan mengulas lebih silih lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tu juga, serta penyakit one vector kebukai maka denggi. Kita tahu bertelepon terus dengan kami dari UPS Pengerai di bahagian Miri, Baluma telepon 085-410-722 lah.
0: Oh, jadi terima kasih tuan Lawrence hari yangnya hari UPS Pengerai bahagian Miri hati sudah berjurai ke topik kita seritunya penyakit Japanese eclipse
2: Encephalitis.
0: Tau ke penyakit tau ke penyakit JE itu tadi. Jadi ngarap ke info dikongsi Tuan Sarito oleh meri penemu ngagai balap ringa kelebihan kita jarang ninga penyakit itu deh.
2: Terima kasih sekali lagi tuan. Jadi ngarap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu ngagai bala peninga. Jadi kena ngujung ke randau ke tengah hari itu berperindang nginjau Stanley Pua tawala kabano nari klinik pengerai ba jalan merbau ta minta lagu pengingat lama ta kena ya merindang dirempo yang kau bisa pengingat lama na tu ana wala gege misi kita ba klinik pengerai di jalan merbau di Miri
0: wayang sulai sejalan.

0: lagu ke dipinta bala peninggal kita tadi ya, peninggal lama Reyes Stanley Puah ngarap ke ini Seret baru mah nama tu dia selawai terperindah meninggal lagunya ngah bala peninggal kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngah bala peninggal kita di Bukit Suang. Kalau ngah Bukit Suang selawai ngah Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
2: Mansa aja. Aja.
1: Oh. Mansa aja.
0: Kaya Taman Negara Lambia bedau.
1: Oh, kala, Taman Negara kala. Kala hiking dia.
0: Nama teh kemana dia dah dom?
1: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya.
0: Air terjunnya.
1: Nama kita jauhnya ke ngambil masa 6 jam apa lah mansa yang.
2: Oh, ya kesemaknya.
0: Kala kena Syara.
3: Nah,
2: 4 ke.
0: 4 ni. Mesti ke kena lah.
2: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau Syara atau dom. Ambil ya bisa ti bisa kat jalan jalan dengan kita Taman Negara Lampir.
1: Selalu ya orang kin te nyemak ke hiking men. Te nak lepas bisa mayu road ga, mayu air terjun. Jadi paling selalu ya latak waterfall nasi lapak aku. Lepasnya pun nak makai setengah jam mungkin.
0: Oh, nak datang setengah jam.
1: Oh, datang setengah jam. Selalu manggang bawa mawar.
0: Nak makai.
2: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenudi kukian sarinya ia semina empai bisa berda buka Maya nya laban baik hari hujan ke udahnya utai dia agi berda untuk mana naga ne Maya nya tang dia tu pada kunin tiang hari minggu penuh lama dia
0: penuh lama orang
1: natal lawan
0: kisi nama tu batisi jalai penbonyo
2: penbonyo iya
0: Maya nama tu kemah orang pemalam kabalan biak skop laba aku ya
2: iya.
0: Jadi nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur hujan minggu tu. Ia pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung yang nyabak Bukit Suang. Di dekat di atur 16/8 hari minggu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari ya.
2: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Penguang Manggil nya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengebulmah ngau perintah lokal Sarawak jadi kira ke nak kena jauhnya miri yeah. Ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okey pukul 12 nyentuh ngai pukul 2.
2: Nyentuh pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peninggal kita baru rumah Ugil, rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelemparannya mega mai bala peninggal berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
2: Iya, jadi program tu Nai
0: kalau ngagai Sungai Asap Belaga ges doai.
1: Empai kala.
0: Tahun tu tahun mai ke Malaysia. Mai balap peninggal. Rawan dulu mak kita tu tadi ngaji Taman Negara Lambia dia tu ngaji Sungai Asap Belaga.
2: Sungai Asap Belaga.
0: Oh, nama teka dekat dia tu Radian dia habis.
2: Iya, jadi di Sungai Asap Belaga dekat tu program Nai Nemuai Birami atau ke NNB 2006 dekat diatur di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Bahar Sungai Asap Belaga ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 hanya di uliah kini setuai berkongsi ke nama je aktiviti
0: nama pengerami
2: ke kat diatur
0: Syara dulu
3: maya macam aktiviti di Kerindu Kati maka konsert Nai Nemuai Birami 2026 janya begulai ngau Rosiana Urai Jolly Jengan Rolina Bilong
0: Roslina.
3: Wat Rock Rosie Mila ngau Mawat Mega
2: bisa Mawat jadi nak sabar orang antenya
0: kelimpernya Mega dong
1: Sama bisa ngayan ke diri ia ianya pemain sampai berumur 12 tahun ianya Adrian Anyi Robert.
2: 12 tahun
1: 12 umur tahun.
0: Ya. Semua kita nak sempat datai program tu tahu di pada kita buat Facebook YFM Iban ngau YFM Bidayu di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lemai.
2: Jadi ya
0: program
2: ke
0: dia diatur YFM Iban YFM Bidayu.
2: Bidayu.
0: Ya. Jadi mayuh penyanyi Rosiana Urai, Jolly Jengan, Rosiana Roslina Bilong, ngam ngawat rock serta mereka siapa nama Rosie Mila ya. Semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam mega mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke dia di pilih menua Asap Belaga tahun natai ke diri ngagen nur ke udah dia sebut kitanya tadi. Jadi tadi Syahira berdak kalau kita negara Lambia kita dia tahu terbaik ngagen taman negara Lambia na lama.
4: Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit ati serta tekenyit medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, nga uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besai, serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawal ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lomba kasar, baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama, jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Dom, kirunda na kita sarito. Tang ati gagaga, laban bulan to, bulan kebangsaan.
1: Nya, mesiro. Tang anen ingat. Bisa dua kebengkeh pengami besar tahun to. Ya nya, ari kebangsaan ngau ari Malaysia. Kita patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup ramai mayanya neh.
1: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengami ngintu hari Malaysia. Katanya nuan tu bergatis. Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah. Tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Sira, kita tu bala nembiak rebak baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantu. Semina berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak mai utai kamat. Laban ramai jakau tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, tokkah hari ni penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Pengantang kais mina ungkup sekedar bahasa aja. Tayang ungkup semua kita.
2: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabai segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
3: Ya, terima kasih, terima kasih yang kita ke sampai tak ke meruan mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami bawa YFM Miri nyeli Syara ngau Dominic sebab kita berarti ke program ke dekat diatur Mayu program ujung bulan tu kan hanya doa nama reti merdeka ba rundeng nuan dolak dom.
4: Bako reti merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak secara umum ya. Tapi dia tahu kita merdeka bagi kita merdeka tu kita bakal nyato kita pura dia tu segala sejalai ha. Segala sejalai aja kita.
3: Secara
5: merdeka itu yang sama lah macam bebas dari mana-mana macam apanya kita hidup harmoni maksudnya ada nama-nama masalah.
3: Kira kita itu dari segi nama tu mentality harmony. Kita nak harmony. Nak dijajah orang
5: nak dijajah bala
4: nak dijajah
3: ya tadi kita mayuh nyebut program ke bisa diatur ujung bola 8 tu tu sita ge program ujung bola 8 tu nama Lex dua ada berkunsing bala peninggal dulu nama nak program ke dekat diatur ujung bola 8 tu di Bandaraya Miri.
6: Ya.
4: Program ke dekat diatur tu adalah Attack JTM Kampus Miri dekat ngatur pengalami conversion ke 29 bergulai dengan City Tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
5: Perkara tipe pemadu dekerindo ke mayanya ianya pengerami communication diatur kena ke 29 hari bulan Ogos tetadek ianya bak dewa interim ATX GTM Campus Miri tip muka 719 ikut graduate hari Campus Miri Kota Samarahan Ngau Bintulu.
4: Berbaik ngau ya si ATX 2026 dekat diatur pengelamat 2 hari bak foyer bengkek ATX GTM Campus Miri ngau rambai jakau IR4.0 and Sustainable Energy.
3: Jadi ngotok kira mereka tapi puji mengagai 719 iko bala nembiak ke dekat graduate mayanya lah dari ATX Miri Kota Semarahan Ngau Bintulu ya. Jadi nyak tek dekatnya di ba ATX JTM Campus Miri Convocation ke 29. Ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyadinya sebengkak program ke dekat diatur kerimpah harinya to bi kita ngagai forum Miri atau mayu angga program dekat diatur to pen ujung bulan 8 menyung rampai bulan 9 to nama to tapi.
6: Jadi City program mega kena ujung bulan 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture

0: 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi Mungka SKCF kena 31 2008, bisi megap pekit main badminton ngau main a bowl. Jadi setuai boleh kongsi ke?
1: Kalau ngagai Forum Miri setuai nak jauh hari sepita di looping dia.
2: Sampai kalau
1: oh, berdakwa. Ya, nanti sedua bisa mansaknya ujung minggu tu bisa bangunan ke mana yang po design atau ke tuku bangunannya bisa ukir orang ulu.
0: Ukir ulu.
3: Yang ke tempat,
0: barunya. Yang barunya.
2: Sudah
0: tembau.
1: Sudah lama tembau. Sudah lama. Tahun situ yang kemarin mereka bisa program kesama diatur dia. Jadi nama program sepamanya SKCF atau Dom Syara.
3: Mayu macam aktiviti to ianya ning kaun lumba engkau main rakyat. Main gasing, nyala, nyumpit, nyula mania, demonstration nyu main pemakai asal, bengkel sape engkau lutang. Pekit ngagak motif engkau ngagak craft asal.
1: Ya, siang hari malam deh Dom nama.
2: Muak ke malam enggak bisa showcase kebudayaan lagu-lagu rakyat ngau concert culture evolution.
1: Jadi ngarap kau lah peninga ingat mah satu ngagem 4 dari bulan September tu lah nanti bisa awak anen nak ngatai ke direk ngagai forum di Miri.
0: Iya, laban program tu masuk percuma ja yang nadai berbayar.
1: Jadi kita sebut belalak dulu nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang agai final anugerah carta sampai juara kena 1 bulan 10 tu elak. Tang sebenarnya kita ninga ke promo tu.
4: Mari pengagai

0: Arisa dari Roban Tanah Bernyang. Jadi itu berita mana yang bala peninggal kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat di Gagak mana lagi ngena projek di bergata ke berungkus RM445 juta. Jadi kemaya projek itu di Pejalai ke dua?
1: Projek itu dekat di Pejalai ke dalam bulan April 2027 lalu disandang tembok dalam tahun 2030.
0: Jadi Syira, nama Taiti dekat berubah apa Padang Bilun Miri?
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara tinariat ati megak. Ianya Padang Bilun kita dekat di sikap mengena sistem pengantar pintar engau mayu agi proses automatik engau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenarnya Miri nyadang mayu agi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City engau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua bukai. Di Padang Bilun Miri ukai seminat diangkat mana hage tang meka dekat diangkat ngagai tikas ti tinggi age ya. Jadinya utai ke ngasuh hati kita temegah tau ke gaga rakyat ke diau di Miri. Tau mega bisik berita mana tau sedua rindu ngau main taekwondo ka.
2: Medak-medak.
1: Kami Rina medak selalu. Kami suka
0: nama main ke Rino no anda dom.
1: Ante main ke Rino aku badminton.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Oh, kalau ngari ke lima sana.
1: Nak ada. Medak aja. Nak ada.
3: Rino ati ne.
1: Sige Rino mesu suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat di kunci ke kita empat tu. Empat ikut atlet biar hari club Rising High Tex High Taekwondo Ritex Miri dia tu main nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tau ke di Korea Selatan tau ya. Jadi siapa sidak tau dia hadum?
1: Sidaknya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal Alma Sazdani Muhammad Ali Ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tu ada dom? Okay, dom Syahira. Kemanya pergi tu?
2: Pergi tu dekat diatur kena ke 15 ngau 16 hari bulan Ogos. Yang nyak bakku Kiwon Sol ti di di ti ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh, ujian minggu tu 15
3: ke 16 hari bulan. Ke minggu tu minyak. Oh, jadi yang peko atlet tu udah di perjalai ke latihan intensif kenyang hari bulan 4 tu tadi mungkul pengerai teknik pemega taktik pekit engau jadi ke runding hanya di pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai seminat dekat ngulih ke medal aja tang peluang kena ngulih ke penelebak barengan antarabangsa jadi kira ke ngarap ke mujur ngagai sidang 4. Ya. Nilmu bisik manis-manis tu.
0: Ya, bersamping ke sidang 4 tu bala atlet biar hari retex Miri tu mujo main nama Malaysia ngas Sarawak.
3: Bisik info bapa umur sidang 4 tu kini di mana?
0: Oh, nada seminar aku medari portal berita RTM seminar madah kenama aja. Tapi sidang tu nang pemain KGB ya.
3: Iya.
0: Okey, nanti semua. Nada tanya pana mereka penelebak atau ke exposure ngagai sida empat ngamik ke dunia rela sida ya boleh masuk baru ubah pekit ke taekwondo ke
3: buka ya. Iya betul laban sida empat tu sigi penatai hari Miri ngari ke Miri sida empat tu
1: ngari ke Miri serta ngari ke Malaysia
3: benda iya bukan nyaman-nyaman ngari ke Malaysia tu
1: ngagai sio Korea
3: iya.
0: Okay, kita belalak nak lama dengar ke pesan tu. Udah tahu lagi kita berperindang Ninjau Kostilo Jawi ketik jari seribu ganti. Ngelau tengari
3: YFM Miri.
4: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti bedau agi bisik masa. Beserimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu. Aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban Jalur Gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut Hari Kebangsaan ngoh Hari Malaysia, hari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti hari Costello Jawi. Jadi lagi meniang ke ngelah tengah hari buat YFM Miri. Jadi kita sari tu nadai temui baru kita ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Katanya pihak kita berkongsi ke Mayu beri ke pengerami ke diatur tunggak ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Bekawa tawa nemuai ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama tak ke mana dari Brunei?
2: Nak kalah. Nakalnya aja, bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar bun dia. Laban asai sugar bun tidak Brunei ngau di Miri nak sama. Sidak ya bisi paling tempat di kerino kaku nya mashed potato sidak nak sebaka bakal kita miri itu. Nanti doai ke Brunei yang nya kola belayat tadi mashed potato ya jauh beza nya ngau miri. Nak sama nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengkak berita kau antara miri ngau Brunei Darussalam aja ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temui. Jadi perkaranya ada pansut ke MIA atau ke Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulo program Brunei Kopi Trail 2026 ngam mega roadshow nemui ke Brunei tahun 2027 ba bintang Mega Mall Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat ngambiri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik manah ndo nemuai ngau penelabak TBC disedia ke. Jadi perempat gonya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih agi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyuka sektor dagang temuai tang megak meri penguntung ngagai ekonomi kedua-dua pihak. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyen tadi enti nak salah aku. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Jadi tentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sige nemuai ke Miri. Nanti minggu tu jadi penuh sidak di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
2: Kopi lover boleh kian
1: ne. Iya betul. Nanti bakal orang kena oleh ambil kopinya nang kian meh. Tapi mayanya ukai seminat kopi aja bisik mega bakal education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadinya bakal tahun nemuai ke
1: Brunei. Iya.
0: Bisik sebengkapalan ba nama aku nyonya ingat ke sekali ekonomi kia subanya. Nai ingat kaget namanya deh nang sike mana enggak tamannya Nur. Ngelantang kati itu bisa balap ninga minta lagu dari Gabriel Virus
1: Lewis
0: dalam jariku. Siapa minta tadi doh? Kapan nuan abah titi?
1: Titi kan? Tadi. Hari ni kapanannya?
2: Nak nemu aku.
1: Kira peminat warnanya. Mayu orang Indo minat dom cari tok di Jepang. Bojang sigat kita.
0: Orang Indo darah.
1: YFM Miri.
0: Sekolah sejalan.

0: lengkap ke genggam jariku Ari Gavrion tadi itu projek pemungkanan padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benung muka potensi baru dalam sektor bertanam tupi dengan projek pemungkau nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kebenaran ke dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikenal ngeremai ke pengawak nanam padi nyengkau wembak kandang tanah kerapa.
1: Ya, jadi perkara ti narik ati nyak padi ke meruan ulian terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuh ditanam baru. Jadi lalu ngau nyak bisik potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% nanti dibanding ngau cara konvensional. Jadi Perintah Sarawak mega berambu dekat ngerembai ke teknologi itu ngagai sekedar bidang potensial bukai limpah hari ngedekap ke penguat mansik ngau University Yunan. Awalnya dia penguat tu dikarap ke oleh nambah ke pemansut beras benua tu ngurang ke berpanggai berimport serta ngedekap ke penglikun pemakai Sarawak.
0: Jadi reti ko premium tadi ngambil ke bala peningan emu. Padi itu penting lama tu diketahui ya si genang dicabut sekali ngapun-pun ada ngena mesinnya. Tapi dia tahu ya bisa diketahui nggak semina ngetambah batangkai aja. Jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu berbuah baru. Oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke ngau cara konvensional. Dan si gamat laban nak gak ingat nanya bala pengarah berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali padi itu boleh diketau nur ya boleh masuk kasih nanya Siti ubah ba innovation bertanam tupik ke baru ya. Jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkan ngagak interaktif way. Jadi bawa interaktif way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita nang dipinta bala peninga ke bisik nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dom mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dom? Merindok dom?
1: Ya, mayo peminat dom sari tu.
0: Magang tapi lagu je wang magang lagu bala indok ke minta bala. Mak Syira bisa minta dari Syira nada.
1: Kira ke bisa buat dom sari tu ne ke Michael tinggi nya me.
0: Okey, midang-midang enggak kita berenang dulu. Oh, hanam bala lai dom.
1: Iya.

0: Mida Melalai Relax One. Lagu ngantuk-ngantuk maka pinta bala girlfriend ngantuk-ngantuk. Awaknya dia datang lagi kita ngubah singkan ngega kerancak agak tak ada ma. Awaknya dia ujung minggu tu uji sudah berkongsi nama anda ujung bulan tu program berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 di dekat di atur hari 28 ngagai 31 Ogos di sana ngulih ngarap ke Miri nyari palan dagan temuai lumba main serta gaya penghidup di berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Nyak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua. Tak megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerinduk.
1: Koya Miri ngemom pengelebih hari suku pemanah rampak menua, penyelai budaya, engau perengkagun hospitality te uleh mata mayuh agak temuai domestik ngau antarabangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 to terus nyadi pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal Ari Mayu Mendua menua serta mata penyerta Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Jadi ngarap bala peninga oleh nemuai ngagai bandar raya Miri dan jeruma Miri International Bike Week. Ke 28 ke 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di Bandar Raya Miri
1: nah do. Kira-kira live-nya bisa jam dalam bendera boleh motor
0: ya. Ya. Balas yang balas staff hari dapur Inai Boy tu minta lagu Sulu Aku Ambai Urang kari Isali. Pemata kena berpindah kena berenang bala bala-bala orang kedatai mah.
3: Iya.
0: Ketawa doang lama doang tak mayu.
3: Iya. Tu tadi DJ Bana bisi program bukai ke Maya Bili International Bike Week dikongsi sih tak ya. Iya bisi program Rock Fest tu. Jadi Maya. Iya Maya program yang mega kena 30 hari bulan 8 tu.
0: Penyanyi-penyanyi rock
3: belaka. Iya. Jadi band ke bisi Maya kita bisi Delima, yang mega Lost in Fidel, ngau Night Dream Band ngau Pants on Fire pemega Dazzle Garden ngau Sufi Bon sidak ke sigi rindu ninga lagu ke metal mpo tau jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026
0: so band lokal magan tau
3: iya ngau siti ge aku penuh de tau ianya pemega kena 29 hari bulan 30 ambisi paket ke tau paket ratu-ratu mayanya tapi tau
0: okay, ratu rock
3: kira Ratu Rock ni tu sidak ke berpaket tu lah ianya Superstar Bike Queen 2006 jadi ngagi kita ti bisi bakat dekat jadi kira ke juara Miri Superstar Bike Week 2006 kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagi 18 ke atas. Jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin.
0: Ngagai tau masuk aja.
3: Iya, betul. Jadi peneranti silih kita terus begigak ngagai Christina berkusung 14689795. Kita ke besi bakat ke landia ngau orang modeling ke kita tau terus register Miri Superstar Bike Queen 2006.
0: Janji lagi ngancam aja tau masuk Miri Bike Queen
3: Iya. Ngagai peminat dom tau me register kira.
0: Nino Ine Boy tu lagu kan pinta bala tim Ine Boy tadi hari dapur Ine Boy sulu aku amai orang.
4: YFM. Sekolah sejalan.

0: Dah tu lagi kita nyingkang agak interaktif way ya. Jadi dah tu kita buka lain ngau Syahira, Dominic ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penuh itu program ke dekat diatur tungak ke klinik pengerai Barrio tu nama program tu. Just dah berkongsi ke Dom ngau tanya ngau Syahira. Program Kim Resa Pengerai Pendiang Hidung Ngaurku
1: Jambatan Otorinolaringologi Spital Miri Engkau kerjasama Spital Besar Miri dekat ngatu Kim Resa Pengerai Pendiang Hidung Ngaurku 26 Bak Klinik Pengerai Barrio
0: Yang berbalik dia lah Yang berbalik dia lah Kemanya program tu Syara
2: Program tu dekat diatur bakal ke Mbak Kem meresap pengerai pening hidung ngau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 ianya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai palan tu diatur bak klinik pengerai Barrio
3: Oh, jadi Tok Mega dipinta mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pendiang ido ngau rekung laban program tu nak berbayar jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi hingga 4.30 di klinik pengerai Barrio.
0: Ya, nangkan ke lagu ke depinta bala peninga bak dom tadi hari Windy kita nyingkang agak interaktif wai.
4: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio ngga budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari Wendy Anangansa sesama lagu diminta ari peminat sidak duom tu tadi. Ha ne sehirane mayu-mayu peminat duom sarito. Okey. Jadi tua sare nganti duom tu ngetek diri li kita nguyang ngagai Facebook rasmi kita di Mir FM pemegak dua ulah ke macam ba titi duom nyampu atau ke titi aku pandah ngetek ke pesan tu Sehira. Betulnya Sehira. Ha kat main saru. Okey, jadi pesan ke ke Trubato ari uji nak baca tu Sehira.
1: Ari Jessica Eaton. Halo DJ G2B kesayangan kami.
0: Geng 2B ku ya.
1: Geng 2B kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman dikena merindang peninga peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live ngau ia ke benua mendingka radio jam tu bak selumpur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya tu hari sari tu kayak gino bi tu Jessica bisa empat ikut kami sari tu. Okey laban ya tumu dengan jo pesan tu ne. Jadi ke Siti tu hari Johnny Ben madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawa angat kami di Desa Pujut di tu untuk penatang hari Miri tu Sehira. Iya jadi tu hari ujuh cawang macam ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu Sehira.
1: Selamat tengah hari ngagai DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik mana kurang. Mimit ke menua kita di Miri leh. Bisik kurang mimit jerebu. Bakal ke jam ke dia tu. Okeynya ya duom kita sudah datang. Okey, duom kita macam Siti pesan tu hari Jeffrey Jeff tu.
2: Hari batu kawa ku hai selamat ngali hari
0: kucing
2: kucing selamat ngali hari dan selamat bertugas di konti WFM Miri DJ Bana ngau DJ Brenda geng 2B minta DJ 2B the best lagu aku tetap saya hari dunia dituju ngagai semua kabar FB ke ngelala megak agai nuan lema Thomas di Bayun Sariki nama berita harap kenuan meruan ngante lau. Agai semua mending ke radio Miri FM kang alih hari tu alu agai sedoi DJ geng 2B mega pesan harap semua kita di perindang bakato hari 4 tu mega serta mujo dalam semua penguat kita mega terima kasih ngagai DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan hari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguing ngagai titi tu udahnya kita terus nguing ngagai titi dua ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah keselamat ngalih hari DJB minta mutar ke mutar sebarang lagu. Cukup angat kami di SK Segeno Ulu Ibau. Udahnya ke Siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 ku ya selamat ngelari assalam hari seratu ya nama pita orang seratu ngarap kita terpinango mulai kami di WiFi Miri serito udahnya ke Siti to hari anak upi ya madah ke selamat ngelari DJ uli mutar ke lagu lejo hari Richa Rosana akah DJ nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita bawa jam ke dia to. Okey dom kita minta no baca pesan dua titik pesan betitin wan.
2: Okey, hari nangat laus lubuk antau minta lagu Isna Nala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubuk antau. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh main Bella cerita ne di lubuk antau din.
2: Lubuk antau din ya.
0: Iya, okey Siti ki pesan nadai.
2: Nah,
0: dah ini. Okey, nak ngacau. Okey, jadi ngagai kita ke dekat terus ninggal ke pesan rindu hati kita atau terus ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Dom Mampu atau berkongsi ke Titi Nuan Dom. Dominic, ne? Dominic nama ya.
2: Atau type ya. RYUU.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang berkenyak.

0: sanggup aku.
1: 95.7 FM terus bergulai dengan kami. Siwai FM Miri. Bergulai sejalan.

0: Ku ari guen lagu peminta ari peminat duom gak megak tu tadi. Iya, nak nemu di pagi ya, asai ku sikit indok minta lagu tu. Nama aku bahaya minta lagu sanggup aku. Kira ke pedak aja, memedak duom ari TikTok aja ni duom. Nane ku ngau megai nak guliah ni duom. Lepas ni nak madahnya bisi orang ngempu, kena ngempu privacy ku ya tadi. Oke, okay, jadi kita terus baca pesan tu dari David Alok tu. Minta dua baca dong.
1: Hai, selamat tengah hari dengan guys sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abak Wan hari jalan simpan semunyam balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kabanti ngelala serta kabar FB enggau grup WhatsApp. Enggau kabar TikTok. Ngan guys sedoi DJ. Ni tadi ni. Nah, sudah di ketengah hari itu, terima kasih ya gaya hari bas menyang kemarau serta namanya bersembut sembun jam ke dia tu.
0: Iya. Pesan dari David Alok tu hari simpang simunjan orang simunjan. Oh, jadi biasanya apa kita di tu inok kenawit. Jadi atau hari Ramli Li selamat berkonti setuai. Terima kasih Ramli Li. Okay, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Richau Nuk.
2: Selamat tengah hari dengan guys kita. Selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di Tok. Berjalan simpan semunjan. Lebih lagu hari Sylvia Bani. Diau ke Tegal sayau. Kena kena merindah kaban FB. Enggau bala petunggal. Pesan Arab ke terperindah.
0: Okey, terima kasih Richau Nup. Udahnya kita IBC Lina Bugis. Okey, dong baca ke pesan hari Lina Bugis.
1: Hello DJ. Selamat berjalan ke pengawak seduai Ba Konte WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari itu, DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera sambut salam engau pasan aku. Kena merindang kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi Kenawit, Indo Kenawit, Dawat, Tungguling Melayu Ugo di Kapit, engau nama yang ada ni. Menatu ngau ucap aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Mertin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai Bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Ari Lina Bugis. Okey, jadi aku nguwe ngagai titik ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Au dit au sampai dit belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titik dua menyembah ko dit ne tagih. Okey, bela nang guai. Au jadi to Ari semakau semun. Selamat tengah hari ko ya minta nuan debak ke lagu ngenang nuan belama Ari nai dynamic. Ngau ke Siti tu Ari Jeng. Aku yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang Ari Idi. Ngau ke Siti tu Ari Lady Boss. Indai tu sebenarnya. Ni lagu Empai Kak Belaki. Nada nama kebuah Empai Kak Belaki tu. Indai, Indai. Awak jadi ke Ari Lino. Selamat tengah hari DJ. Awak selamat tengah hari megang. Ngagin Wan. Okey, do minta nombor baca sekedap pesan. Kira ketika itu pesan. Seberapa kita yang ujung ke program kita. Berawak ngelah tengah hari. Bak titi nombi sih nadai.
1: Nadai.
0: Nadai. Okey. Okey. Oh. Jadi baca tiga titik tu hari Lana
1: Kangi Enju. Selama tengah hari DJ panas mah hari berkapit tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ penguji bersulu hari Ricky Ribut. Kena merindang balana menantu ngau uco ngau mak gisang mak nyawai ngau mak muni Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, oh, ya. Syaira terus ngau pesan dari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan lebih lagu menantu Indai kena merindang di Rempu. Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janeng, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Siduan Idi, Boniface Ipiah, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ. Panas
1: menonton kami. Terima kasih. Hari Eva. Sama ngalih hari ngalih sedua DJ. Aku Mamirina hari muka dekat nebah lagu Buya Bepangan kau ya.
0: Okay. Oh, kira ke kepenuri to Syirah terus ke Ari Uka Beach.
2: Selamat berjalan ke pengawat DJ, minta putar lagu makai Ari Kasmil kena merindang semua kelebih agak dua anak aku yangnya Jeper Jabun atau Mac Felixson Menggun atau Jang. Katnya Negeri
0: Negeri Sembilan
2: Pak Terengganu.
0: Ya. Yeah.
2: Pan Suah seduai anang kurang hirup air.
0: Menua
2: pada amat panas lalu asuah kami serumah rumah hujan. Rumah hujan bes melayan harap kebahagiaan main di rempu anang kurang hirup air.
0: Okey, nya pesan ke kepenudi to hari kami wife family. Jadi terima kasih bala peninga, kelebih ngagai bala ke udah menian kami hari jam 12 nyentuh ke jam ke dia tu. Kelebih peminat-peminat dum kita ya. Nang tu meri pesan. Ti na salah aku tadi bala peninga, kelebih playlist kita itu lebih ngagai peminat sida dum tu sarito. Jadi anang nak meri game ngagai ne laban tebah lagu ke dipinta tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung program bisi lagu lagu nyu kasus duai lagu aku. Bisi pesan ke penudi Aris duai kini dom ngau Syira.
1: Nadai
0: patut nadai mesti ke bisi pesan nuju ke peminat nuan betiti tu.
1: Nuju kita ngarap ke gara-gara selalu menjajah au ngiro-iro bai mayo laban hari tok nyemajak panas kemarau.
0: Iya betul.
1: Kemarau ga jerbu.
0: Jerbu. Okey Syira pesan hari nuan.
2: Nuju lagi semua terima kasih laban dan ninga kami bawa YFM Miri. Nyajak meh.
0: Oh, kentik nanti penanggung kita tahu begulai baru ngau Syira ngau dom minggu baru ni nemu aku kak nguji narik dom lagu bercata kenyalang hari enam tu tine penanggung ne. Okay, jadi terima kasih hari kami doa geng lobby. Terima kasih laban kita dah begulai kami hari jam 12 ngegai pukul 3 munyi ke dom tadi anang kurang hirup air laban kita di pilih mua Sarawak tu penuh ngau debu inti oleh anang kurang hirup air. Ya, jadi jam 3 tu lagi kita dah begulai ngau DJ Eni Bunga. Nah, udah nganti kita di luar konti tu pengelola program Bahasa Kenyah ngau Kayan ngau pembegak kita terus pulai ngagai YFM Kuching tu lagi berguna kaban kita di Kuching ne. Okey, jadi kena ngujung ke program kita aku merinang sitik lagu peminta mega atau hari lagu peminta hari sida. Nanti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari sibu ti nak salah aku DJ Bana hari Igo Anthony dekat mic lagu Meligai Pengrino mulai baru kita bawa minggu baru YFM
1: Sebulan Sejalai.

0: selaka jaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang najuk ke cari kibar kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian malas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada yang awal. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak ngadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke sariku, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita itu. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Rentak ngalih hari.

Ya, lagu ke di baik Maxwell Franklin saran ke ngali hari tu meninggal ngau lagu mulut pulut hati keladinya lagu kena mungka rentak ngali hari kita sarito sarito hari 4 13 bulan 8 2026 nyalai tadi kita sudah ningat ke ngelah tengah hari hari YFM di Miri jadi tu pulai baru ngagai kami ba kucing berentak ngali hari kita merindang kita 24 jam sehari jadi berentak ngali hari ke sekali tu kita gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ngarap ke bala meninggal kita sama gerai sama lantang megak ke sarito laban kita nemu buat tiap bengkah pengawak ke di kerja kita anda berguna ke pengerai ke mana anda kita yang tadi mujur nguliah ke nama ajak utai ke dekat di kerja kita nyalain nyamai ke pemadu yang berguna kita yang tadi nyaga pengerai lembu kita ke gerai nyamai untuk kita yang tadi berjalan ke atur pengawak kita ninting hari ya. Ya, jadi bekas lama bak rentak ngali hari kita hari 4 untuk kita yang terima kunci ke berita pengawak ia ke bisik dekat di penyalai ke bak menua kita lalu kelimpah harinya untuk kita yang tadi merindang kita ngol lagu-lagu ia ke udah di tusun aku di tagak ke aku tau merindang bala kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu bak rentak ngali hari kita jadi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ningat ke program Plaza Jurai 6.35 sebedau kita yang tadi ingat ke Sada Lemai Sarito Ari YFM di Limbang yang lainnya tu sem program kita diungkup ke bawah 3 jam kita bergulai bawah rentak ngali hari Sarito ngali hari hari 4 13 bulan 8 2026.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik megah aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket nasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Ya, lagu ke di bayar bangga kaya ke ngali hari itu meninggal bisi undang ke selepak batu lagu kena merindam bala kita ke agit terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita lebih agit ba bandar raya Kuching di tu undang balat benda bersebun jadi bendundur ke bukai pan sama jadi khas pengamah gaya angin nanti kita berhati ke ba berita ke bisik dikeluarkan nakak pukul 12 tengah hari itu tadi dia Semarahan ngerikut ke 180 lalu Serian 179 Kuching 176 di Sri Aman 161 Sri Kai 158 lalu di Mukah 153 lalu di Sibu 152 jadinya nak manah ke pengerai nyalai kita sama berjimat gau ikas pengamah angin ke berkenyak tu nanti boleh kurang ke pengawak kita yang tadi bawa luar rumah jadi kurang ke nama jak pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita bawa luar rumah jadi nanti boleh bawa rumah jak kita ini buah minah ini buah pansut dari rumah nanti nyemak meh bisi utai kena boleh nak di kerja kita bawa luar rumah kat pendak pansut me kita ini jadi nanti yang boleh diseliah ke seliah ke dikena kita yang tadi nyaga pengerai kitempo ya. Jadi ini kita berarti kemegak dia bisik sekolah ke ditutup bagi menua serian berindik hari ikas atau ke indeks pengamangin atau ke API ke ngeluik 200 kemarin ya. Jadi ini tiah ke pelin atur pengawak sebuah nasional di sekolah tadika engkau palan nyaga nak mit patut ya ditutup semua baca API manggai 200 kalau pemutusnya anda ngari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Jadi Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak atau ke JPBNS yang ada Datuk Amar Douglas Ugambas madah katur nutupnya jadi ke cara nduan tadi nyaga pengerai pihak megat ngau penglikun biar belajar serta Raban Sekolah. Jalai pengawak ngajar ngau belajar di rumah tau ke disebut kita PDPR dekat terus di pialai ke bak sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup. Jalai nyak meh setiap hari berita ke patut diperhati ke kita. Jadi bala anak kita ke lagi mungkin bersekolah ya ke lagi buka sekolahnya tadi jadi nanti kita uliah. Jadi kesidaknya tadi penutup hidung ngau nyawanya tadi tau sedia ke dia kena sidaknya tadi turun bersekolah. Jadinya setiap hari cara megak ya ke tau dikena kita ke apa indai hanya ke pengerai bala anak kita ke nurun bersekolah ni tiang hari ya. Jadi lagi kita berkongsi ke berita-berita ke bukai jadi kita terus berperindang ke sekali tu Siti lagu ke di baik Nick Ravinsi ke sekali tu Nadai Ngasuh Pedis Palak.

0: Maya ari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: tak jatuh menu-mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM Sekulai Sejalai.

0: Oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu ke di by Jonas Joni Aman ke ngali hari tu beringa ngau lagu nuan bisi intan di kemuan ya setiri lagu megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta sapa juara ke 9 ya. Jadi ngau lagunya 12 minit lagi jam kita di kapu ke 4 lemai kita lagi bergulai bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi tu ngenang berkawa ngau portal rakyat digital ke udah dilancarkan jadinya ngayan ke komitmen perintah mendani ke dekat nentu ke rakyat Malaysia tu ambil ke sama oleh nyikap diri berpelasar ke AI ya. Jadi Menteri Digital Gobin Singh Dio madah ke tup guna benar dikena nentu ke tiap tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandi pengerapati serta megak penau berkawa ngau teknologi. Jadi pengawak tu setipat ngau julu hati Malaysia ke dekat jadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030 ya. Jadi portal rakyat digital ke dikemansang ke UPS Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar.

digital engkau mayu macam inisiatif ke digempuruk ke ngena Siti account. Jadi perkara tu ngemerat ke tiga cara ianya pemerhati hati akses serta nerima engkau guna ia kemungkul literasi digital pengelandi cemahila engkau ngena praktikal AI. Jadi inisiatif tu megak di tagak ke ngagai rakyat ke diau di menua pesisir Raban orang tua umur, Raban biak, Raban OKU, ngau Raban dagang mikro mid, ngau jalan pemesai dikena tentu ke nadai agi Raban ke di Kelawang. Jadi tu genang berkawal ngau utai ke disebutnya tadi rakyat digital. Jadi portal rakyat digital tu dah dilancarkan ya. Jadinya Siti Ari lansak kenang ya ke di kunci ke aku bawa rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala peninggal kita ke nyangka benung barang tu jalai kini jam ke dia tu peninggal bisik pengawal untuk kita yang tadi minda berbaik ke perengkah pengangkut nak pergi ramai sekali ke bawa bandaraya Kuching di tu kini tau ke benung dur ke bukai harap ke sama berjimat harap ke kita yang tadi mujur likun datai bawa palan ke dekat di tuju kita lemai tu ya. Jadi memang macam pengawal ke dia tur kita memang macam aktiviti ya ke di kerja kita hautai ke nak tahu nak di kerja kita nya tadi nyak meh hautai ke di kemerat ke kita ni tiang hari ambil ke banding meh hanya di jam ke dia tu kita meda hari tu tadi bersebun kak pendak tuanya tadi kerja hautai buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat hari ke bersebun kata hautai ke daulia dia seliah ke kita nya tadi lebuah sawit kita lada kita tadi mansau kak pendak ngelaban hari ke bersebunnya ambil kita ke berjalan ke pengawal kita iba sebelah luar rumah. Nama-nama pun kita ngarap ke kita yang tadi sama gerai ambil ke nyamai ando kita yang tadi berjalan ke pengawal ya. Jadi kita terus merinang bala peninggal kita ke ngali hari itu lagu ke di baik ika ke sekali itu nadai agi pengrindu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenap penyumbung, panggung pengelawal.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati terpapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seluruhan betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngami ke seluruhan amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seluruhan beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik pengelantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkap dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
3: merdeka,
2: pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Lagu ke di baik Melissa Francis ngali hari tu peninga saya ugenuan ya siti lagu ke bisik di pinta siku peninga kita hari sibu ya ke bisik mendiang ke YFM berentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi itu berarti ke siti hari ya berita ya ke bisik di pansut ke bak portal berita RTM bak Sarawak ngenang ya siti hari pengawak ya ke bisik jadi di seratu kalai tiga ikut lelaki ya benua tu ke udah di tangkap ke di pelabak ke suspek encuri gas bak rumah panjai wiat seratu jadi hasil dari pansi kemiknya tadi ngayan ke sidak tiga tu bisik positif dadah jadi tiga ikut suspek tu ke berumur 21 gagai 28 tahun jadi kes tu di pansi nitih ke seksyen 380 kanun keseksaan jadinya siti hari berita ke bisik di keluar ke bak portal berita RTM Sarawak ngenang tiga ikut orang ke ditangkap di pelabak ke bisik sangkut paut ngau kes curi tong kes lalu lebuah ke diperasai kemi sedak tiga tu ditemu positif dadah nyalainya siti hari berita ke bisik nyadi tungak ke seratu jadi berita ke bukai lagi kita sama ngelansak nama bagi utai ke nyadi jadi lagi terus merindang malam peninggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik wadrok kaban sampai mati.

0: Rentang
1: ngalih hari.
0: Ngalih hari.
2: Bisa penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti di besai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
3: Betul.
2: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasa?
3: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh yang ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesalati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai. Oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Info Activity Y tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Buat pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekir nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai. Ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
7: Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: YFM Segulai Sejalan. Rebis oleh munua tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asa berpansak tampar asa berpansak tampar tahu bukannya kini
3: ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara suah ti celap ne
2: udahnya waduh dia puas hati ne
3: puas hati melawan dia udah nampak ne
2: Anan.
4: Anan dah mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jadi hanya meh lagu ke di by Nicole lemai tu beringat cerita tua lagu kena merindang ya kita akan ke terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala kita ke baru meliang ke WiFi banyak ke tadi agi kiruah kini meh macam pengawak ke di kerja jadi tak sempat ke mendiang ke kami. Jadi ke dia tu baru mulai ngau kami selamat mulai ngau kami ba WiFi ba rentak ngali hari kita mulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi itu kenang setiap hari pengawal ke dekat diatur di kapit bahawa ujung minggu ke dekat datai itu ialah ianya kapit Agrofest 2026 ke dekat berengkah 14 nyentuh 16.8.2026 ke dekat diatur bahawa kapit Town Square nyalah kita ke dia di kapit pelabak kaku dah demo nama bagi atau pengawal ke bisik di berjalan ke nyerumba Agrofest di kapit berengkari pergilah nyentuh ngagai hari minggu ke dekat datai nyak setiap hari program besar ya ke dekat diatur di kapit nyalai bandundur ke bukai hau dah tentu memang macam pengawak megak ya ke bisik di perambu diatur maka program-program ke ya kenang ke tau ditapat ke kita kita berarti ke nama bagi atau pengawak ke bisik di perjalai ke seraya kita ke bertemu ngau mensiam ayuh lalu siti hari cara megaknya kena kita ngerapit ke kawa kita bergulai ngau orang bukai ya. Jadi kita terus merindah pola peninggal kita ke lemai tu lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu pahit manis saku telan.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richa agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Activity Y. YFM Segulai Sejalai.

0: segulai sejalai dalam kami Pak YFM.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tok manah nak? Nau, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.

0: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsur, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke pakit lumba perahu ke diatur bas Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tak megang ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngak pengelantang di Balingian.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bermalamayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Utai ti cukup ada di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda Ayub dalam penguji tang, ia bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisik pengering ngelawan pengujinya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji, baik kena ketegak penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak pihak, tang ukai retia, kita nak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah bakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 keminggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering. Kedekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Penny. Beritaku semampai manah labahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke tu ajak gerai ke Sarito Pastor tang kita menyuka aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Sarito megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laban kita nang harap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya. Okey bela peninggal. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, okey. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisa pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya. Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti bertapik ngutai tu. Nyak kebuah kita mesti bisik, semangat, tik selalu baru, dan banyak mepun pengering kita. Semangat tu ke pengeras hati tu, ianya siti, ari kunci kena kita nempuah, penghidup di penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga, kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebaik kita ngaga warming up, awak kakitanya tadi, bisik semangat. Nak kesal, nak teguran hati, lebuah kitanya tadi Belanda kini, lebuah kitanya tadi bisik pertandingan badminton kini, kita dah suara warming up. Awak kita bisik semangat ti baru, pengering ti baru, jadi nyak sitik pemun, utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok di pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok deh. Jadi utai ke jadi bak penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita din. Ya tajap ya kita menggang oleh betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metode deh nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya nama tak kepatut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ku kita ira ti kita ge kelihatannya selalu kita ngena api kelitanya ti gasnya udah ambiah kula kulap mi ada
3: laban subak kita nadai karan ni kurang
0: dah ya nadai karan lalu kita ingin tadi engka nyampai tebeli ke generator lalu kita ngena api pelitanya lalu kita ngena api pelitanya ti ambis minyak artinya apinya kula kulap lalu ujung ke padam ni
3: ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh mega bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebaik kita alah, lama kita nanti semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bat Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bat John bagi keenam gentran ke-63 mega nyebut roh ajak kamret penghidup kuasa mensia na oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia na oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmi dia kita berda lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesidak ya. Roh kita amat kak tang tubuh kita lemik. Artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai tiri kerja kita. Tapi kita nak ada semangat kita dekat lemik. Roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus mengat madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal tidak ya, dari segi tubuh tidak ya, tang lebuah tidak berpekit, tidak boleh menang. Nama kebuah. Sigi amat citi dari faktor pemuju tidak laban bisik training kecukup, bisik latih kecukup, bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya, pemuju tidak tuk mega disungka ke semangat tikuat. Tik pun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Ya.
0: Lalu dia nah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Mr. Boni Bunyau Gustin. Kita meda ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapi ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mereka, mayuh pemuju aku dah diulih ya, tiga-tiga meda, bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tuk menyadi kita meda oh, ke mega mecah ke rekod dunia. Nama kebuah laban ya bisi semangat tik keriang. Semangat pun semua pengering. Tahu? Oh? Pihak mega sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya kebuah ya muncul ngangkat ke nyak tadi. Tahu? Oh? Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berpengerai tang ya mujul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang ke tulih ke pemujulnya menyadai. Oh, ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis ti dasai ke Boni tu tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji ti ngasuh ya boleh pemenang mega bak angkat berat tu bak Paralimpik. Kebenar ya tiga tiap berarti ke mayu agak contoh kebukai kau boleh nyadi teladan ngagai balak kita ukai semina ba main ngau lumba tak mega ba perkara-perkara kebukai setiap agak contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo nikik gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu mega nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat tajak penerik ukai buta maya ada ia nak ulih meda maya umur yang 13 tahun ketegal penyakit ti ketem meda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngaik kaya mega ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Au, oh? Nyadinya citai ka patut dipada kita. Menyali dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipada gerai serta kering tang ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam baka api kelita kena de minyak kita nya baka ka tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
3: Ya, okey. Hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pastanya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunyau Gustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer dari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pasta kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Pangarap ka kita agi begulengo kami ba Plaza Jurai 635 bejurai ka topik semangat pun pengering. Agi begulengo aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngeriang ke kita bak penusah tok ke pemal ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor, nama lagi utai kepatut di kerja, awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti, lagi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti, nak sama ngosino ke dirimpo tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya arti ya, kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisi tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab, ngubah, utai kanuntung tau kanyadi ba tirimpu. Ambil kebanding, anti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nua nak sinu ke dirimpu. Nya, sep confession. Lalu kedua titik pati kita akan sebut akunya tadi, ianya tang sep peti tu, ianya erti ya, Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik, namun tak kepatut di kerja kita. Namo teti patut dikerja Nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat, berkat ke diberi Tuhan ngage Nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngage Nuan ke benilihnya.

0: ati, lanteng ati, nak ngira nama perkara ati nuntung penghidup nuan. Ya, ingat, jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lanteng ati sedak tucum. Tang lebuh ati sedak nak lanteng mua sedak berupai tusah. Jadi bak bub kudus madah mega, bak jako dalam ati ti gaga enya ubati bisa mai pengelanteng gagai kita. Nah ya, jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita ini.
1: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat. Udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ni ko kita high possibility deh. Kena kita ngau nak uliah ngelaban penyakit.
0: Ya, betul.
1: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor. Semangat hidup kebisik bak kita uliah ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bekeni bak penemuan pasal.
0: Sigaman munyi kenuanya Puan Peniau. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah aku lemik, aku kering. Pihak aku rasa pol. Jadi, itu kita berarti ke. Nama kita kada say dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Tajak pun kita di keduaan kini. Bahkan Rasul Paul kena sebut ya tadi, bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik aku kering. Nah, nama arti jakut Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi. Lebuh kitanya tadi, ngasai ke kitanya tadi, nadai pengering lagi. Ngasai ke nempu lemik, minta semangat Pak Tuhan lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi kita ulih. Betapi ngesemua utai ti biasai ke kita. Laban kita mensia tu kita Kristian tu nadai kalau dijanji ke dalam bab kudus yang semua tai berjalan semut magang. Nadai kita dijanji ke bintang ngobulan. Kita akan bertapi ngau macam-macam bahkan minsia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita bertapi ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
1: Okey, terima kasih pastor kepenerangnya tadi. Ngambil ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atau ngambil ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Jadi itu kira tanya aku ke penudi meto pastor sekali tu deh. Jadi nanti bak ajar kita itu pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan uan ulih nerang ke ngau silih agi bekawo ngau Moses tu.
0: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun. Awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir. Pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun. Sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merik sida ya mana. Tau keruti dari surga. Lebuah sedaya nadai terdempak. Dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu. Utai kedempak sedaya. Lebuah sedaya nadai air rup. Dia Tuhan merik sedaya sungai. Awak ke sedaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah.

0: Ayuh majaku jai bala bangsa Judah tu ngagaya ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Dan tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai. Ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah. Ianya ngagai bangsa Judah, ianya anda bisik petara bukai, anda nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda ngagak patung, lalu anda nyembah yang keramba. Ketiga, anda berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sahabat. Biar aku pesan. Lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia Musa tadi ngau semangat yang nikmat jakut Tuhan tu. Dia ngelunyak diajar dia ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda munuh dirimpu, lalu anda megak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ketujuh megak anda kita butang, anda ngerja kita kena betul. Pesan ke-8, anda curi. Pesan ke-9, anda bola. Pesan ke-10, anda ingin kota orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat. Ia mai bangsa Judah ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai aki ni sedaya. Tang tajap ya, Musa mati berumur 120 tahun, dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
1: Ya, hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering. Utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup baka ke sarito nyadi baka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah di pejurai ketua hari pun tadi.
0: Terima kasih ya. Kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tau dinga bela peninga kita hidup ba dunia tau anang kering ba tubuh aja dan kita mesti bisi semangat ti kering labanya pun pengering penghidup kita laban pengering ba penghidup kita ianya ukai diukur tau ke ukai di pada hari penegak tubuh kita tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji bak dunia tu. Ingat pesan aku utai tidak patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita nyak mang tai ke dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pangsa kita, utai ke di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tu berkini ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengering kita.
1: Ya, terima kasih pastor kesimpulan wannya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang ya kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peninga terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami kemayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebenarnya kami ngelekat ke program plus sejurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai pastor.
0: Okey, bersampai kita apa yang kami di surga Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus Tuhan tidak Tuhan tidak berkuasa. Terima kasih Tuhan laban dah ngajal kami bakal ke sarito Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami tik betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu. Lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiring kami, lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami. Kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering, Tuhan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Jadi hanya untuk bala peningan yang nak program Plasa Jurai 635 untuk ke minggu tu. Tetap kesemayang kita mengelengok kami baru buat minggu tiga dekat datang.

0: Ja live.
1: Terima kasih YFM di Kuching, Detok kita mulai kami di Sadari, Limbang.

Ya, selamat lamai. Selama kita bergulai baru di YFM. Limbas dari tuari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bergulai aku baru. Berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya baka selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program Mena Salari Limbang. Begitunya ketusun program kita di Sada Hari Limbang, hari 4.13.8.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo, kerja ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebuah nasab atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, Ngau Serikai, Sibu, Ngau Mukah dalam 100 lebih baginya. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal Ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita tadi jaga pengerai kita impu ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemai itu terus ngemai kita ninga ke berita kelebih lagi bahelo Y Bintulu kita bergulai ngau DJ Yon to Keseron di Bintulu. Kita terus ke Bintulu bahelo Y Bintulu.
1: Jadi merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benum gulai ngau kita bawa ke sekali tu tentu yang inti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkunci ke berita bak awak hello wai ke sekali tu. Jadi berita ke terubah ke dia berkunci ke aku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 ke dia tur sida hari upis pelajar pelilih Bintulu ngau tema ya yang nyak sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelansa atur pengawak yang nyak pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu dia tur ba SMK Kemenang.

0: dimun ke ngau solat subuh banani ngau kuliah subuh. Udahnya bisi megak pengawak ba pantai Tanjung Batu Bintulu. Ianya senam robik keluarga madani, tarian madani, bisi megak aktiviti plogging tau ke guturuyung ngau brace walk. Nya ungkup ke pegila. Lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bintulu. Dia diatur pengawak tekad RPM pakat kurikulum prasekolah. Si megak diatur bicara nadi negara, polisi sekolah selamat, si megak tribunal anti buli, jen cilik madani, pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket betua. Jadinya berkawul ngau Carnival Pendidikan Madani 2026. Kediatur sida ari upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua. Sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bintulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sida dari Hospital Bintulu begulai ngau ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kediadaan dipenyadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Malaysia. Aku melansak sekedar atur pengawal nyombak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, bisik megak minda sehat pengesanan awal Alzheimer dan brand game, bisik megak C aerobik, radio tiso, dengan lica berkawal ngau ortopedik ngau osteoporosis, bisik megak tai chi ngau buff pameran kesihatan. Hanya berkawal ngau program kediatur minggu baru hari 6 bak Dewan Suara Bintulu 22/8 tahun 2026 ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita kepenudi ke dipengusi kakuh ianya berkawal ngau uji bakat terbuka kediatur kami hari upis penabur Bintulu RTM Bintulu. Uji bakat terbuka penyampai radio part-time dengan wartawan penyiaran part-time. Kedekat diatur kena 19 hari bulan 8 ianya hari 3 minggu baru berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak upis kami dituk. Lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk tok lelaki, membuan pelajar batikas SPM, STPM, diploma ngau staraf kediktiraf hari perintah ngau institut pengajian tinggi awam tau ke swasta, landiak berjakup Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personaliti, penampilan ngau perwatakan narik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya nangagai kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa helloai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan, boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh Sada Ari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, bagi jam tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello White Bin Tulu, kelebih lagi gagai kita ke Benuang, bagi ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu, bisi ngiga part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi ba maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur kita ke dekat bergigak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tahu datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Terima kasih Mama Yong gaya bala pendengar ke BC Medal Live atau ke ninga ke radio kita ke lemai tau banyak kenya diau di rumah menung ninga bar rumah menung bak kereta kini selamat lemai semua. Kita ke menung berdedat berjalan luan menung jam kini ngarap ke bersabar. Okey, terus ke boleh ngaku jentuh ke pukul 9 malam tau lagi.

Yang baginya Man City, lagu hari Ron T.E. Lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngekita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sari tu hari 4.13.2008.2026. Ke bisik kita tadi, bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergilah. Tentu ke kita ingat kau kini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Hilariana Singge dari kampung Ceria Sibu. Adakah ada ke pemati apa ya Singge bin Ruby atau kapai lai laki selin anak linguh ni yang tu udah nadai kena hari 3 12.08.2026 pukul 9.57 ba Hospital Sibu. Jadi ni yang dekat di Sky Balamayu ba Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ni yang dianjung pagi 15 hari bulan 8 2026 hari 6 ba Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Bamlayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Mid Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medung Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temega dituju ke sida kelalan yang singgit tinda oleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hilary bin Singgit anak empung gawa anak iparia ba 0178045411 Hilary gawa 0179575634 sema. Lalu ke pesan kedua, pesan datang Winnie Ludong anak angkul ngari ke sida sembilan ada ke Indai sedaya siah anak Jap atau ke Jep atau ke Indai Bintang udah nadai 11.08.2026 hari 2. Lalu dekat di Sengai rumah 1 Melisa bilik nombor 3 Kapit kena 12.08.2026 hari 3 ngau 13.08.2026 hari 4. Jadi Indai sedaya dekat di Anjung, jadi niang tu dekat di Anjung 14.08.2026 hari 5 bak pendam SDNU Kapit. Jadi pesan dituju ke kabar melayan kenglala ianya hari sekayuk gad, hari sekayuk balih, tiau ilik, tiau ulu, hari kucing, hari bintulu, hari miri, hari brunai, hari sibu, hari song, hari kapit. Kalau kabar melayan kenglala ni yang tu kena ulih disebut itu. Sebarang tanya kita tak telefon ke gai bala anak ya balumur bak dumur 011218968 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 0178962092. Jadi ke Siti tu ingat pesan pemati datang dari John anak Anding atau ke apa Inyam sebilik menuju kabar Melayan berantau limau sepanjang batang air kenawit dengan nilau batang mujuk sibu bintulu miri gak kabar Melayan ke anda boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madahkan canggi anak kumbung, madahkan canggi anak kumbung atau ke Indi John udah nadai 7.08.2026. Jadi niang dekat di Senggait ba Bukit 5 Sibu kena hari 3 12.08.2026 lalu dekat dikubur kena hari 4 13.08.2026 kebenarnya ba pendam Bukit Awap Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar Melayan enggak kaban sepekat ulih latai mayat tu ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak tu dulu pesan ke ulih dibaca aku ungkup ke sekali itu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku ke lemah itu.

0: nya meh sadari limbam nyintang aring 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12:30 hari itu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPO. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi bah Semerahan 180, IPD Serian 179, Seriaman 161, Serikai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Lubang tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Ya, tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu kaku nan muku kelemai tu. Ya, tadi ngarap ke kita semampai bunyi kedegerah kami beradio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita nya tadi semampai nyaga pengerai ngiru air mayu-mayu. Ngiru air amat kaku tu. Ngiru air amat. Nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okay. Jadi ingat tadi berkawal dengan indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching Dian. Minta berdebah ke lagu Ari Merlin bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu. Tanya impo. Sembilan lagu aja aku ya. Kena merindang dirimpo ke benung mendiang ke YFM di Limbang baka kelemai tau. Lagu Ari Merlin ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisik bergulai aku di Sadah Hari Limbang.

Ya, lagu hari Merlin Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninga kita Valentina Paul. Kebenaran minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Biar mega hari kita ke agi mengkang gulai ngaku agi gulai ngaku di sada hari Limbang belabari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampak di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim ke bersebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang Nunu Sengapa ya, lebih lagi sampah uras kita ya. Lebihnya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi sebarang pengawak tiba betunu ke baba sampah tadi nak dikemendarkan ya. Jadi berita ke dekat dikunci kaku peningai nya berkawal ngau berpesah pengerai ngau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR ngau tahu yang ya ke umur 40 tahun ke atas bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan Penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit, ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas Sundar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau kesaringan kesihatan tu berpesah pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pekab40.com.my ni tadi BC4 iti utai ke mana berpeka tu inya berpesah pengerai ngau dah berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentu ke kita nya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama temersa ba b atau ke www.pekab40.com.my.

0: nih, nyaku sempat moto nih mana gitu berapa kau? Ah, mana nyaku sempat moto? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenopai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Adai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya, nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Jaku Sempama ke Bakato. Baka terempas di batu. Nama kita meda utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke banding lebuah buleh buah lalu dituang kita habis-habis bertikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka gi tinggal. Bakanya gak lebuah kita jual bakal sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat bebeli ke utai ke dijual kita nya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Jalan ngena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bemaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tau belama nak lebu berkebun sayur bisi amat untung. Betul. Hanya tadi. Salah sagam aku erti tu tadi. Nah, erti ya tadi. Utai ke dijual kitanya tadi. Laku. Laku. Bakal terempas berbatu. Dah lama. Lombiah. Kenyak aku ya. Okey. Jadi kita bertemu baru. Udah tu lagi. Batu suntik kedua. Bergulai ngaku ke lemai tu. Jadi. Aku dekat merinang kita ngas lagu ke Benung Barrel jam gede tu. Laban lagu tu pun dikerinduk ke kumpul. Aku kalah ngemai lagu tu. Serta kenyalang minggu nyin subak. Aku dah nemu mana kena. Okay, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: Nyako sempama tu ni. Ni ni mana lagi tu belapak kau. Mana nyako sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenubai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Bagi tai batu sun ti kedua jakut sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/13/8/2026 jakut sempama kita kedua ke di pengkunci kaku peningah ianya nak nyaut seleka mukut nak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kita ni bar ke jakuk bekeni pen pemalat jakuk kita mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kena daya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kita ngau jakuk jai nak minimal bakal ke jakuk ngau raga ngau timpak nadai main kebut. Nadai merengut meh ya. Jalan yang nak tahu ke contoh ayat bekeni ngau dek tu nyau nak nyawut seleka mukut nak nibar seleka meras bakal kena dai mulut nak nemu nyawut orang pedis ngapar kong aku ke jakuk nak ditimbal nuan. Hanya tadi jakuk sepama kita kedua nak nyawut seleka mukut nak nibar seleka beras erti yang tadi orangnya tadi disebut jakuk pandak di kepuntang kita kira kena lap punya begini dengan no jakuk bersepua dengan no yang nak menyawut nanda mula mati ya meh. Okey, yang tadi jakuk sempama kedua ngujung ke program kita jakuk sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih gagai kita ke bisi medak live aku di Facebook ngau titu aku di titu aku mpo. Jadi ingka kita peningal ke bisi jakuk sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah bob kini atau ke hari bertanya gagai orang tua gagai aki gagai ini gagai hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi dengan aku ngau ni cara meh gagai kita ke bisi Facebook berkabar dengan aku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jakuk sempama ke engkau kita agak berkongsi dengan aku meh nanti ngai nadai kongkau meh nah. Okey, kita terus berpindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningas. Masih ti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai dengan Swilin.

Hari El Pred Mawi begolanya swilin nebang pisang nebang lengki ngelara orang ngelara diri Jako gagai kita suba agi okay, kami miat suba selalu nyebut tau tang tu mik lagu kurang dia tau ne nebang pisang nebang lengki maka si tege Jako sebama ke disebut kami agi miat suba ianya kena ne onyo ingat lagi bepandam jadi pisang bertundik jadi layak hanya jakut sempama jakut sempama kena nah kena game yang semua ke selalu nyebutnya nah okey jadi apa yang megagai kita ke menung intu diri sambil ningak ke radio kita ngarap ke kita berjimat kita ke benung nyumai dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat okey berjimatnya tadi bisik cerita ke kala didengar aku berjimat dia lagi ke orang nak nalah teningkap kini ya kayak jimatnya aku yang nyana okey pian mega pukul 7:30 lemai tu lagi bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching jadi munyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu atau tadi madah ke menua sida di dini-dini tu di Sarawak tu tadi sebun tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo air amat ke kau tu air amat air nyilu kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebuan tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunuh ke uras bertunuh ke sampah baluar ya gaya ke nambah kaget sebuan menua kita bunyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitanya semampai gerai laban nanti kitanya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitanya orang kaya biar ya

Selamat lemai peringat dia tu kena borka berita lemai 13/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah berjalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangko penusah sebuah nasab KKM cakap hakik mata ke penyakit nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek Tilubah Berjalai Utai Mayuh Terbasau Nguasil Pengawal Tina Manah Ba projek-projek perintah patut diperhati kari sukut integriti laban pasia dekat diasai ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Ba pengawal Dur Ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier madah ketiap bengkel projek perintah nda boleh dikumai mujur semina ketiga projeknya udah tembuk atau kagia belanja udah dikena tang patut diperhati kari sukut penglikun pemanah hasil penyawak guna rakyat ngga sekali ke penguntungnya nipak ke belanja tidak dikena. Nyalai tiap upis perintah, upis ngga agensi, nyalai tiap upis menteri, upis ngga agensi patut nentu ketiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis menteri dan upis serta agensi di Sarawak patut jampat kagi berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke penglemi bab perkara pengurusan dan rugak pengelantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawan Dur Ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut dikerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawak kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diperhati ke ianya conflicts of interest. Penglemi pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti laun di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Upis Penagihan Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM sudah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI di bekau ngopis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman madai ketegalnya pemayuh kertas pansik ke dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisik penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti berkawal ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisik kawal ngau pengawal meranak ke pokok ke bisik penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawal tu disadang dekat guna ke timpo ke panjai. Dato' Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bak gempuru pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansia ti berkawal ngeriputnya udah tembuk lalu 3 iti benuang di berjalai. 3 iti benuang berjalai serta nyawkat tembuk di pansia kalai 7 ikurang udah ditanka. 5 iku hari sedatu udah ditan reman nyambil ke di pansia lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tanggup ngawal dalam upis Tabung Haji. Nyentuh ke dia tu, SPRM dah muka 14 siti kertas pansia serta berjalai ke sekedar operasi ti nyengkaum pengawal nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansia, tu nyerangkum pengawal ti merasa ngau nyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 sekurang kediau bau menuap sisir di ulu sekerang dekat disediak ngau jalai darati mana hagi lebur atai bau ujung tahun baru tila. Ianya projek Jalai Ulu Sekerang Fasa 2 dibagi menua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawal tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu guna benar ngagai mensia mayo di Ulu Sekerang kediau baru rumah panjai ke bisi 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawal kediatur berserimbai dengan program perjalanan Nujah Menua 3.0 UPIS Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berunding ke berita hari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lembah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu benar berarti kegaya penyakit ti berkawal enggak penuh sah sebuah nasab. Tubuhpun ada sekira stesen pengmata indeks pengamangin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke pengerai. Penerang Riupis Menteri itu madai kepalan ngintu pengerai hingga pengerja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut nanti semua kes penyakit ke berkawal enggak penuh sah sebuah nasab majak nyadi. Nyalai upis menteri itu mengingat ke Mansia Mayuah tak kebagi sida ke dia ubah kerendur karena menua tiba sebuah ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sida mega diperansang nguna sengkabung idung ngau nyawa. Berbangunnya naik pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamangin di Sarawak mengkang rekod ke baca indeks pengamangin IPU baikas tina manah ke pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS, Serian rekod ke baca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Muka 152 Anggau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri Anggau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat seritu. Perkara tidak kemeran ke itu, ianya pengawak nerap ke fire break. Kelimpah aritip jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api aritip majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai kemawanya dibjalai ke 28 dikurang rimayu bengkah agensi. Raban sedatu megah betapi ngau sekedar penanggul yang kaum suntuk tempat dur ngambi air kelimpah di tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuk ke kemari, kanandur kangusnya dipelabak ke bisi 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah oleh dipadamka. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi dibjalai ke kena nyeliah ke projeknya ariting rosak ke perengka guna baka payip air talikaran ngawarus penyambung. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap hagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketua leboya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke paya pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFM Bidayu hagi terus diatur balum parti ketiga tahun tu. Batang pengawal program tu ianya nemuai ngusung orang tu dah pencin dari RTM bala peminat YFM Bidayu serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFM Bidayu Jud Judah madah inisiatifnya endang pengawal tidipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayu serta nerima sokong riraban ke meri pelanjar. Program tu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tangkel bagi ngau YFM Bidayu. Sari itu tadi, Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagesi kurang ke udah pincin dari YFM Bidayu Suin Juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena menu Kuching Padawan Gau di Bau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu untuk batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana sil Gau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup penusah sebuah nasab KKM cakagi mata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu pengerai.
Ini adakah berita kita ikhlamat itu. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Selamat malam pagi, terus ke program YFM ke lama itu kita mulai baru ngau YFM Limbang.
2: Terima kasih Rajesh booking di YFM di sudah macam berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai ngaku di sada hari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku ataupun program tu tadi kita dekat ningga ke program main asal. Okey, jadi ingat kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ningga ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku keluar ke program ada program main asal ne. Jadi minggu baru aku dekat keluar ke program nadai kelamaan nadai kebaru. Ini akan tusun kita di sadar lima tajapan bunyi ke aku ngelamat tu tajapan kami semina hari empat aja sadar limbang kelimpah hari enam hari minggu. Kami di Limbang Semina hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayo sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di Tito Kumbu ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu. Ngakau boleh aku nebah lagu ke BC dipinta kita. Lagu ke BC dipinta peningkat kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen. Aku nebah lagunya, laban bisi dipinta siku peninggal kita. Ngarap ke kita nak pergi, laban lagi bergulai dengan aku sejam lagi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Berkeselama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak dengar meh program Menasal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Selamat bergulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Menasal Ari Limbang. Bak program Menasal Ari Limbang kita ke sekali itu. Aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban, ke di Baik Incan Anak Belitung, lalu disagu ke Bala Anak Muak. Ari Sepangah Benami Limbang ke bunyi itu.
4: Ipuah tak akan luang

Ya, begini sampai tadi pendengar semua, Siti lagu Rira Masterpiece Menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu Menyadi ya. Jadi pemegang Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tuan-tuan. Semak jako nanti kita di luar Limbang pun boleh datang mainnya. Siti perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar. Ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu nak diatur di menua kita di Limbang. Ianya Siti program berkawan dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar, ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel boat, bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan mayu lagi ke bukai. Jadi program atau program itu dekat dia tu 17 nyentuh 18 bulan 9 2026 buat waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku udah tembuk, udah tembuk beratur, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur, dekat diatur kebenarnya bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tu bala kita ke Semak Ngul Limbang, Brunei, Sabah, Miri, Bindulu ke dindur kalau datai mainnya 17 ngau 18 bulan 9 2026 di ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi di sedia kaku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depah, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Laluh jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mayung-mayung yang kita ke mengkang bulai ngaku belabah dari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisik bergulai ngaku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi mayu peringat tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak oleh aku munyi ke aku tadi nebah ke kita lagu mayu lagu dah ditebah aku lalu pian megak bisik sikup peringat kita minta aku tebah ke lagu Hari Nine di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nine di Damik sekali tu peringat.

Ya, yeah, makin nyaman tadi peningan semua Siti lagu lama Ari Mr. Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat baca sekedar lagi pesan berat ke bisi di anyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Mada ke mati indai ya. Ianya mit anak Atom tau ke indai Simon bini ex tu rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri, Bintulu Miri ngau kabar melayan kengelala mit anak Atom. Kita di pintar datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ini yang mit anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/98/2026 punya pergila. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti terpelinga yang pesan ngetas ulit serta main terbalu Niang David Matan Nana Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta main terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetas ulit serta main terbalu Niang Pais Daya Niang David Matan Nana Ambang atau Kapai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Niang Tumpu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri Bintulu Sibu Betung Seri Aman Kuching ngau semua kabar melayan tinggalan Niang David Matan Anak Ambang serta Bala Mayuh dipinta datai tumu tumu ngulu pengawak getas ulit ngau muai anta balu. Jadi pian megak ke jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang ngau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata aja kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 maka selama kita bergulai ngau berita kadita berterus hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM diikuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang, maya kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke pekin lumba perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kali begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua penguat pemansang ngap pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

True, false, band kalau lagu tidak ya. Anba Antara, okay. Lagu ke Terubahaya untuk malam tu ya. Pemerintah malam 13 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan pergi dengan kami. Terima kasih. Okay, Nampuang Sada Lemak kita Sada Hari Limbang tadi ya. 6 pukul 9 malam kau Dum kita. Terima kasih ya Dum. Tentu ya di Bandar Kuching. Kita ke Bidang Treba. Jom kita dengan kami. Terima kasih 101.3 FM. Nyokak di Selampur benda kita itu belak bersebun magang yang ngerak sama nyaga pengerai anang kurang ngerai kurang ke bawah kita baluar rumah serta mega berkena ke sengka buang muah henti semak kita nya bak luar leh. Okey, henti ulia kita sama nyaga pengerai anang ngerja pengawal bertunu secara terbuka ya. Labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita ngerak ke hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita. Merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari. Lucy M engkau lagu ya. Enggai Tundik di. Kedua lagi, lagu Sada Fedelian. Fedelian Leo. Nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke Gayari di mana kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita ketika nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami lagi aku maca itu akai pengujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harap ke terus dengar kami tuangkan ya penghujung program kita ini. Okey, pemberindah malam. Malam hari 4 dah berasa 13 hari bulan 8 hari itu ya. Okey, Gary rumah kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, ada cerita buka itu out. Segi ia cerita penanggul sebun nasab. Malam tu agi bersebun di kandang menua kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di menua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput enggak melaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Sebakan engkau tungak ke utara Sarawak. Apabila mega gaya tasik di menua kita, barat engkau utara Sarawak, bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, okey. Nanti nada ia aktiviti ke berberat nyawai, kita kurang ke pengawak kita nyak bak luar rumah neh. Okey. Laban gaya hari ke balat bersebun. Okey. Anang kurang ngirup air. Jika berisah engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan gari kini, baru dah berkemas ke utai, pada dapur kini wah, yang dengan kami. Terima kasih, manyu-manyu. Kedua lagi, kelemayang band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai hingga kami YFM.

Syukuri finalis kita yang gerah carta siapa juara ke-9 Jonas Johnny Aman dengan lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke Kiai minta lagu Anderson Ngalai akan berindang kabarnya Suri Enti Maria Bingga menyadi ya Nora Piling ngarap ke terperindang meh malam tu au ke Kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk lihat kita mandi mega mesti kat bersabun ngambil kat bau wangi ke kia laban manya mega berita timadah ke sekedar kandang menua bakal kucing gau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis ke kia sigi amai mandi anang dak bersabun anang lembau bersempu ke kita terima kasih kaban Yen Wilson nyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuan Siku kena berindang dirimpu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum anang kurang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai terima kasih Nora Piling sinyapa batu niah angat malam tu MA pesan guys semua anang kurang hirup air jaga pengerai ke kia minta lagu data sakang hati akan berindang Nita Safi Kandau Seri Enti di Seloi Sibuti engkau semua pria kita ke malam tu ngarep ke terperindang ok lagi aku nebah lagu ke dipinta bala kita ya Menik lagu Mi Heli dulu lagu pelakon pukul 10 dah kami nak berita malam hari YFM.

Gregory Heldingau, lagunya pelakon jam kita pukul 10 malam. Malam peningkat kami nak berke berita malam Mariwai FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak committed ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri itu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pemansang biodiversity boleh beri hasil utari tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enya produk hasil ari pansik ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri tu. Ia madah ke padi perennialnya ulih tahun nyentuh ke 4 tahun lalu ulih diketahu 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tahun metrik sehetar. Teknologi temegah bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Ia maksud ke jakutuk buat pengerami nasih tanah Taman Bio Perindustrian Sarawak hingga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabat mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gaya Hari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabat ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup dikena mulai ke pemanah kualiti angin ngau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul ngau monsun barat daya mai gaya hari ti lebih rangkai serta kurang hujan lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Minsa manyuh dilalau nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 dipejalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah bak genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyab madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semabak Kuching fasa 3 terperungkus RM350,000. Berbangganya sepenyampau RM150,000 lagi disediakan untuk pengawal ngangkat ke pemanah parit bak lorong setakan 3 Kuching. Ia maksud ke jaketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari UPIS Council Menua Pedawan. Tiga ikut lelaki Perdana Menua itu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemu ke semua suspek positif dadah kalau dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah hari pansiak dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek ngau niatkan nyualnya dia kena ngulih ke belanja berbeli ke dadah. Kes di pansiak hari baru Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temua hingga matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 hingga 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah
pengawat dua harinya ngempuru ke ejen dagang temuai TBC Lisien Gau Kaban Industri. Pengawat tu ngembuan tuju dekat mantu Raban temuai merambu pemisi sidak nitiah ke bajet ngau palan ke di kedekak di lawak sidak. Macam-macam perais di narit hati dengah buyers contest nyengkam tiket penerbangan bilun. Ngulu pengawat tu endak berbayar lalu macam-macam package dagang temuai dalam menua ngau antarabangsa dekat disedia ke sepemanjai pengawat pemandangnya dibuka. Dan yang ujung ke berita malam kita untuk pihak malam tu malam hari 4/13/2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, Sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta Sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengemata ke Pekit Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara Ketua Ngobala Rakyat tak megang ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngak penglantang di Balingian.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Nikah banaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
5: Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
6: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ninti hari.
5: YFM. Segulai sejalai.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Langkau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFN.
1: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke Jalur Gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri ni, okey, untuk bala kita kagi dengan kami ke diau di Pelilih Menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Engkau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebab habis ngatur Expo Perkara Pelajar kena ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bak Dewan Seri Kemena di SMK Sebawah. Antara aktiviti ke diatur mengerti ialahnya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi Baka Kortin University ICATS College Laila Taib Centex Serok Skill Nga Manyuhagi penemu pasal biar siswa Nga bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ke college tau ke university. Motivasi yang biar pelajar Nga jaku penerang hari pemesai polis berkaul engkau sekolah zon selamat. Ya, bisa juga cabut tiket bernasib merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai menzamannya sama datai ngeribut peluang engkau pengawal ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh menyuah penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita. Ya, ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan Dugau-dugau, barumah, bilik sewa kini, kediri-kediri, Anang Tersahati, Anang Silu-ilu kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagaimana kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi Ernie Diana, Bujang Kaki

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Hari pemanyuh-manyuh kaban kita tentu bersisih kedua ke jadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu nih. Macam-macam cerita meh ke bisi baik ya dengar kajak meh hau. Janus Tulang eh, selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabarnya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Abid Peter Limbau Andy Asan Edmund BJ Jelai Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyuk Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Brangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Padi Gau Semua Kaban Kengala Meh Ngarok Kereta Perindang. Terima kasih Catherine Robin Mega minta sebarang lagu kena perindang semua peringat kita Gau Kaban-Kaban FB Ngarok Kereta Perindang. Ok Ringo Junior minta lagu Christy Ateng MA Badu Begulai bisik lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih James Pengir Iran MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Dani Lim Ukala James Roland Tuwets Tamos TV Still Love Induk Kenawit Eric Jang Daniel Polimasing Alex Alberto Danielson Baro 2 engkau semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Okey, kesekali itu Datayari D.E. Anson M.A. Benun dengan Nuan minta lagu kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Benun dengan ngena frekuensi 97.5. Terima kasih. Lagu Intan Nuan Bisi Intan di Kembuan Kekia. Ui, sudah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni. Okey, kesekali itu Datayari peningkat kita Juni Band M.A. di Mirip angat megap malam tu ya. Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi kena merindang dirimpung kau kaban-kaban FB ya Madeline Exxon ngagai Bangi Mandua Doria Cloney Shasha Mandan Zorina Jantom ngagai Indo Kenawit Richa Unup ngau semua kaban-kaban kenglalameh anang kurang ngerai maya musim angatuk kakia berjimat pulai lagi. Terima kasih ya nebah lagu kedepinta peningat kita Kristi Ateng ngau lagu ya Badu Begulai kedua lagi mulai ke pengen menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buaya terus meringati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tunu? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nade dengan sung nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku berah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekir nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
4: Ya, penanggul sebuah nasa megaya nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya, jaku gerah sudah dikeluar ke? Sorry tu tadi, berkaul ngau sekolah-sekolah ya. Kalau pelilih menua ke ngerikut ke? Baca IPU lebih hari 100, nak mana ke pengerai dia semua aktiviti bak luar kelas. Patut diketu ke dulu pihak aku penerang hari... Director JPNPP, okay, Upis Pelajar 20 Pinang, Muhammad Ziyumuddin Matsat abah penerang kena taiki abah berita online ungkap pia sari tu tadi ya, kalau baca abah stesen Minden lemai tu tadi ngerikut kebaca lebih hari 100 ya, kalau semua rakyat mega udah dilalau ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah tebal lagi 17 sekolah di wilayah Minden, hanya 14 sekolah primary hingga 3 buah sekolah secondary. Okey, di benua kita megak udah di beri jaga tangkan kalau ia baca ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu sada Josephine Jury dengan lagu yang nuansiku dipinta peningat kita tadi ba FB kami. Kedua lagi, May Franklin Kempang dalam pemberindang malam kita ini.

Ya, sehingga baru di FB kami, Putra Borneo MA minta sebarang lagu di Sibu tu ya. Akan berindang kabarnya James Pengiran, Hukala James, Tamo, Stevie Stiller, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawi, Zilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Ornel, Razali, Biabiah, Donny Lim, di Asan, Gau, semua kaban. Ngarap ke terperindang. Terima kasih ya. Pembiak ke sekali itu datari Shasha Amanda. Selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan lagi. Kena rindang kaban FB ya, Mak Ping, Tau Kai Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uban Martin, Adani Beatrice, Terumah Clarence Medan, Stamos TV Stilov, CMS Fred, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robin, dan semua kaban-kaban FB, Ngau Group, Peminat YFM Iban, Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali itu, datari Sojo Soma Reno MAD Tubau Lusa Beliau yang minta lagu Ricky Anderson, kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Bartin, Richau Nup, Rosliau, Jepas Lagun, Stamos, Stevie Stella, Fari Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchan, Morrison Langi di Kuala Lumpur, Kaban FB, enggak semua kaban-kaban kenalam mengharap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebeyau, sini dengan kami, kena 101.3 ya. Gabriel Farus Luis dengan lagu ya 10 jari. Dan ya kita nyingkang ke jam ketiga, Romantika Wai, hingga lagu keterbahaya Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, jam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, okay. Kita berhati ke berita meneluar dulu au di menua Jerman dan India. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranan menua Jerman lenyawa-nyawa tau ke berbadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja ini tiah ke penerang ke diambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluarkan sehari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data berkaul-ngau rakyat ke berbadi nyawa gal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 tapi aku benar-benar dikeluarkan agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluarkan ke Institute Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun tahun keudah lalu megah dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke berbadi nyawa megah besi nambah ya. Ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut berbadi nyawa, dalam tahun 2019 7,700 ikut. Gaya riti kelalu angat tau ke ekstrim. Okey, tamega ngujung ke strok haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke benua angat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami angat tubuh dengan awak, anang je kita inya angat hati tau ke angat jiwa ni. Tusah kita eh. Black Eyed Peas ngalgu zidah, Where Is The Love. Kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew, Manggai ke Hati Romantik.

Ya pukul 11.19 ini malam ya Roman Tiga Wai kita pemerindang malam muka biar malam tu nyapa baru. Apalagi kita di FB kami Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang di Rimpu Kabania Ricky Ribot Dublin K Bounce Bulan Pegari Rosin Gunyau Mary Bon Martin Stamos Series to Love Ita Tingkau Kujam Alina Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyau Polimasing kau semua peninggal kita ke malam tu Gau Bala Peningari Group YFM Ibal Station Pemerintah kita. Terima kasih Bundang Bambih Y minta lagu Peter John MA kena merindang di Limpu Meh berdating untuk malam tu ke kia. Terima kasih Donny Lim di Tabuan minta lagu kena merindang Kabania James Pengiran Putra Borneo Matthew Nyambung Stamos Stevie Stilov Dolly Jumat Peter Tika Kujam CMS Fred Cecilia Malon Hukala James Roland Tuan Induk Kenawit Stephen K. Undi Dons Alexis Devi Biju Alex Linang Gau semua kawan-kawan kesini ke program. Terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarak kesini hujan meh malam tu ke kia minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai kena merindang semua peminat setia YFM Nyaja. Terima kasih ke kia Agnes Indah Robin selamat bertugas MA dimilih dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena berindah di Rimpum kau semua peningkat kita kepada tim untuk malam tu ngarap ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa. Terima kasih Syai Manchin selamat bertugas MA Mami Abah Nyaya minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Wan kena berindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunggak Encana Miss Charlotte Liu Durena Suwin Ngagetuan Bega DJ selamat bertugas. Okay, David Buah Menim sebenarnya ke program kita minta lagu Perau Meet MA Darah Halina akan berindang semua benda kita ke malam tu ngarap ke terperindang Alexis David Biju Bega Besi Nyapa minta lagu Lama Ari Andrew Bani James Buah Hati Dirampas Orang kena berindang Alice Spencer Caroline Mead Sylvia Andrew Bada Cecilia Malon Cindu Embuyau Abby Mary Dawa Tenggolim Bulan Pengerindu Lini and Liang Cillian Lin Kanyan Rajab Emilia Sam Mel Sally Agnes David Katerina Corina Mami Chan Catherine Robin engkau semua peninggal kita ngarok ke terperindang magang ke kia. Okay, ke sekali tu Margaret Uncing Panas di Sibu MA minta lagu Grand sanggup aku kena berindang kaban Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Mami Abah engkau nunggu selamat bertugas di Konti Richa Unup Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu kena berindang kabarnya Juni Band Mami Abang Sojo Sana Rino Roy Kuang Wellington Imai Ngau kaban-kaban kebuka MA Bala Betung Ngau Ngeruk terperindang malam tu kekiat. Terima kasih ya Anthony Wilson berindah kita ngau lagu yang dah boleh aku ambu kedua lagi kita nginjau lagu Aris Sting Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Wai, pemerindang malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segala sejalan kau, kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi. Timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih, Wai. Romantika Wai kita, ya. Nyapa dulu dengan kita, Iba Binson. Iba Sliben, Tukar Abad Dum di Semunjan. Jeffrey Jeff, sebenarnya ke program kita. Terima kasih, Boniface EP. Hamaga, Lengu Nai Nai, dengan secara online. Terima kasih, Anne Lee. Pemega, Dundang Das. Okey, Dipakan, sebenarnya ke program kita. Adi Kucing, Stamos, Stevie Still Love, terima kasih. Ngagai Bulan Pegari, James Nui yang mega, udahnya kawan kita itu inya Mary Janlo Ujo, Rose Liao, Anita Nawai, pia mega Bungai, Cempaka Ngau Apai Lambai, terima kasih. Ngau semua peminta ke udah di tampia kita di FB kami, ndak sempat dibaca, okey. Tanya pia. Kita akan pergi dengan kami di Selampur Menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh. Nah, okey, malam tu kita pernah langgar hati kecukupan lantang. Wai tidur jenak boleh mimpi ke mana. Surat kita kebelalak ungkupi malam tu 13 hari bulan 8. Dalam romantika wai kita, mending ke tiga lagu di sedia kaku. Lagu di sada, Rawi Syahri, Senggau Lagu Ya Rupa. Kedua lagi, di Cranberries, singgal lagu Ya Out to My Family. Lagu kemudiannya, Jenna Reno Javraki, Sempama Siang di Telan Malam. Okey, agar ke semua lagu-lagu kau dah diperintai ke ungkup ya malam tu ya, merindang hati bala kita wai. Kita bertemu baru kemayan eh. Okey, pagi hari minggunya ya. Pukul 9 pagi, okey? Terus dengan kami, segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Distrian, ulian menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Jeng Hari 2
3: malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai
2: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
4: Hai. Alang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry. Muji

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag #numpiaaktif.
2: But YFM.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Hello, aku Jacob Reza.
2: 12, kita boleh tengah malam.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Radio.
1: YFM. The 101.3.
2: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap atau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
3: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi

0: Engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi. Utai mah kakunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tuan. Engka tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar tiku itu tadi. Jadi nama tekak patut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tuan nanya. Ngetuk pintu. Lepas tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lepas tuan ngiga, ku jakut Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lepas tuan minta, tuan dekat diberi. Biar ku jakut Tuhan dalam Indian Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Lepas sampi tu, mai tuan semak ngegi Tuhan. Lepas munyi ke jakut, ginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bab penghidup kita.
1: Sajurai 6:35. Belasar, dua bercerai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rabies ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: ni punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap kena penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Sama kota nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jadi nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu,

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bisa gitu si. Selalu ngirok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyen mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ya tu dah bisi bantu kumai kita ya kenyalang Golkar. Kenyalang Golkar tu beri ngegai bala kita ya kudah cukup. Cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempung ngegai upis kebijikan. Dalam program KGC tu, kenyalang Golkar tu, kita bisi diberi diskaun. Maka apa mesin untuk kita beli ubat, ngegai klinik untuk kita berubat, tau ke ngegai supermarket. Ya kudah setuju. Sain tanda sempekat yang nyakak beri diskaun. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat emat itu tadi. Kita itu tadi ulih mantu pewaris. Janya orang kengibun orang tua itu, di semua jaku ya udah nadai, ya kebisi megai Golkar itu, cita ya kak diberi 3.000 ringgit. Ya nyak kena ngintu pematian. Jadi itu meh siti bantu dari kementerian, udah dipilih, udah diserah ke Yamak Prof. Makto Menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dia pergi tu ke mana ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke mana ya dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kepoetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Aku Vanessa Mering. Dunia kemaya hari tu, media sosial berguna amat kena kita yang gigap penerang gau berita ke pemadu baru. Nyalai anang mudah share utai bak media sosial.

0: boleh dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.
1: Hai, aku Gracia Pichwa. Penggang siang kata diri, bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu, dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan penggerak siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang, tu dia rela. Pesan tu hari aku, Gracia Pichwa, berbulan dengan YFM.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut

0: Pedaan wan. Penuh uras bati si jalan.
1: Agai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lah, dengar aku diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lah, mah di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nalah mau proto lapar.
1: Oh, piak ni. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tak bisa gitu sih. Salung irok di tok lepak.
0: Kampua.
1: Kampua itu nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang hawa, nada orang mendak deh.
0: Nien mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap bo kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyak mai aku mai nang tu makai. Ngai no sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyenya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang bisa
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena tentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Wah, ni kereta mana dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah dah ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo, lama tergenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat yuk, main.

0: Senaram sari pau Kedah dipisin buahnya Piak ke kebak Sigat maya ya senaram sari itu Ngena baju kemeja warna pink Ngena tali pinggang warna putih Tanco warna selum Sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti pinta aku Badu tua melaya sulu
0: Iya sigat Ayo senaram Kan nguntah indop ya
2: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nonton nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nonton sejat.
0: Aku kebendar ya kaman di bilon kontrol. Bilon kabang ke terbaik-terbaiknya.
2: Nggak janji terpinta di interon. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli bilon kabang. Dini di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nih interon ternih. Interon. Oh interon. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayahnya.
0: Nanang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Abang pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Interon. Uji nolong ayah pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Lai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu bejaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu bejaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miah mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai me guna. Sigat tak ke bajir, bukan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawa.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tinggal.
2: Bapak nomor pokok penemunya aku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku bapak nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gindai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar reta kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mebebuan tu hari kami, Bawai FM.

udah kita ngubur Tok Tadik Pasa untuk udah ngubur sitik ke pengawak bak raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamatnya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu. Mayuh macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamatnya deh. Jadi enti bak orang Kristian tok deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakan

0: nama pengawak to ke utai di kerja kita maya timpoh nguliatnya meh.
1: Au. Lalu ba leka jaku kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kenu ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita bebasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngena nya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu nak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penyadi bela peninga. Bekni ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penyadi daki nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Medah utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat dari empuau anang sekali ngikat dari empu ngau utai tu masanya leka jaku basa kita nya nang patut dikena kita ya bah kita Kristian kita cukup bebasa bebasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jaku bebasa ngi kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi penekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nyu turuna-runa nitih kurenyen kita ngena leka jaku basalah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nuliat bak kita kita ngena leka jaku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak ke sidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utai-tik ngikat utai-tik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah nginga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing, ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing, maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasih.
3: Jadi hatuk mengat pasta deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nur kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pasta ukai sikok tua aja
4: betul
3: kelimpah harinya ngemuan mayuh mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor
4: au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya
3: yeah.
4: No nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak munyi kurang dini-dini nol kita bekerja nah ya mayu hagi orang mayu hagi megak perangai mayuh hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama terkerap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita itu ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tiba dunia tu nama kebuah nyelai agi laban kita itu ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itu ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
5: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai

0: Bisa penemu nyebut bunyi tok dah. Anak mia ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal meda tetok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Mulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku ku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantu bak bandil. Nesalati. Lalu nadai reti ga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu break jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ecad tadi nya kumai ko espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ko bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ko dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ra bukai
5: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: tajak pun, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut, semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut deh. Jadi ambil ke contoh tu deh. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tak kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai kan disebut wanya tadi. Mayuh nal utai kan jadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai kan disebut wan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Mm-hmm. Ya? Duit ukai penanggul. Oh. Ya, tu tadi cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak kan ngasuh kita macam oleh kena ngasuh kita nyak tadi nak nemu cukup dalam penghidup kita. Mm-hmm. Sehingga kita nyak tadi ngerja utai kan disebut nyak tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Mm-hmm. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya kok Tuhan tak nampi ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu, bak 1 Timotius 6 ayat ke-10 atau kegentran ke-10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Arti tu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan berarti ya.
0: Pengangkuan kita
1: ke pengangkuannya tadi, sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur, dia percaya ke kerja pengawak, atau ke kita yang ngurus pengawak, bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ninga berita bak surat kabar, bak TV kini, atau ke bak ini nyalai bak portal berita kita selalu meda, mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi, mencuri ke Tegal, dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi nak jujul ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Mm-hmm. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu. Duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemangkai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16, hari berlapan, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuar nya duige ya. Telu manang waknu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai marnya. Kemar lu. Bisa ga kupuar kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulu mayung wa. Nuna angka ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Marnya suba. Tunu kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tuh penuh penuh punya aku coba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia ya, gemisik kutek yang punya sekuteknya coba 2000 lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

0: pelabak kaku. Entik bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Entik kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusut tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat apa program kita
1: sahaja? Abad sahaja tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh atau ke mimik nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sahaja tu. Okay. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku kudus sudah madah ngah kita, kita nak tahu mut-mut. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi ada nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngah utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ngah utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balad rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai tik patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi utai kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemayar itu dikena.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang, dari segi pengerai tua. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tuan kan agak pembedahan plastik, ngenak buktok, nak mau lihat, tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pula ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadi nya nak mana lah aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ale buah tua nyaga ngo mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gak mau tua tetap mana saja pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu ampe tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau ke kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban ti kita berarti bisi orang tua yang buat, dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota itu agai batu buah maram korang. Kalak ninga puan batu buah maram.
0: Kalak ninga.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labo tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejau.
1: Nak melejau bakat tu aku pakai buah maram. Sebetul tu pakai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekin nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Tabik balap peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala pai kebesai kuasa kami namu nuan rindu ke kami. Buka hati kami, kering hati kami. Oke kami ulih nitih ke penekat nuan. Tajak dalam penusah. Tak dalam utai kenyadi nak disadang kami. Tak kami namu pejalai kami, pengharap kami tu. Pepangai andal kenon ajak dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 19. Ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal. Desau Jesus. Kati kita nadai udah kalah maca. Pasal latala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau. Ari pun keliak. Kuya berjaku. Ketegalnya lelaki dekat ninggal kapai ngau indaya. Lalu bergulai ngau bini ya, lalu seduaya dekat nyadi setubuh. Seduaya ukai dua kuagi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai, tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya yang tipia. Nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serak lalu muru bini ya. Di South Jesus. Moses, ngemandar ke kita muai bini kita, laban kita kiah. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngagai kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang. Lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti, nyak. Ada antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tang ku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kedeberi ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena babini. Bisemega orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Bisemega orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak korang boleh nerima ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tu ke medak jaku Injil pagi tu bala menjadi Yesus Kristus pasal tikah tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti semina pematai pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu saraknya tadi ndak dikebendar ke semina ba pengawak nunak ku. Injil tadi kelimpah hari ti butang. Jadi kita nemu sekedar ayat 12 laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Kalau kita kalau nengah kes begetuk meh. Bisa mega orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Itu boleh diparati ke kita kalau begitu kita medak cerita hari muno cina din kalau banyak mayu sekedar sedaya debai perengkatnya awak kesedar uliah melah raja sedak mayanya. Bisa sekadar orang kesengaja muai perengkat tubuh ke Tegal perintah surga. Jadi baku muai tu ukai muai bisa datang dikena retinya ndak berbini dalam perintah surga tu ternitiah ke Tuhan Jesus. Jadi itu Jesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syariat tu tadi laban kita kiah kuya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kitai berguna amat, dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu. Ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati. Nyak meh. Runde yang tu ke nyak meh penemu hari Allah Ta'ala. Lalu sedap murid ngelala Jesus keri amat dalam ajar ya tu. Berat amat pasal ajar ya tu. Ngingat ke mana lagi nak pebini ke perintah Allah Ta'ala. Jadi kita medak utai tu nyadi dalam tikah. Jadi tikah tu tadi di segi hari pun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke. Jadi malah ke bini nyak kawul ke nak uliah di serara sampai pemati. Lalu penalu
kawal tu antara siku lelaki ngau siku induk. Sarak patut dikengai ke atau ke diiar ke tisi semena dalam kes ti butang ni tiah ke pesan injil tu tadi. Pernah luak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau pernah luak dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekadar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke terimpung penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tuk kangau spiritual ke tinggi amat. Jadi kita medak saat itu belum menyerah Yesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita awak kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Ingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai kau dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai itu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke. Melah Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu, ngamaya kami parai lah. Amin. Awak kalau tala ti mada berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntung mana melarimak. Tuk ke bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang sarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Kami Meri Bang Kita Nintir Ngari.

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kenang lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat dan ni pihak muka tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Program kita boleh didengar kita dari frekuensi FM, dari stesen RTM ke Semayak ngau kita. Lalu pihak Mekah boleh didengar kita dari RTM Klik ngau Mekah channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi itu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi bergulai program 2 pagi Y pakar selama. Kat nombor nama topik kita ke pagi itu, kita tahu ngelawa Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Tajapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau anak-anaknya ke pengerai kita empu ya berindi hari kaya menua kita ke bersebun anak kurang ngiropai lebih lagi kita ke kawa di luar luar rumah ya. Okey, sudah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita naka pukul 6 pagi tu tadi. Dan sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apai Orang.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemandu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y. Maya hari ke balat angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti ba luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya ba luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, Saplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peningat ya. Jadi penerang ke di peda apa website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi tu. Atau berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita ini. Nakak pukul 6 pagi tu tadi ya. Kalai di Serian aging rekod ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183 ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU ya. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan ya pemersi ianya kurang hari 100 ya. Okay, jadi berindia hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu sama-sama kita nyaka pengerai di Rempu nanti ulihan tadi tahu kena meh pemampul hidung ngam mulut lepas kita berjalan ke sebelah luar lalu tahu seliah ke dulu ya hari ngerja pengawal di luar nanti ulih di seliah ke bakal kita ke suah jogging kalau mega pengawal bukai ya. Tinggal saya ke diri anda pengerai tadi atau nganjung diri berubat ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangka pukul 6 pagi tu kita tahu ngelawa website APIMS A Pollution Index Management System nur kita boleh meda baca IPU ke dikeluarkan inti yang jam ya. Dr. Ricky Anderson, Bungai, Pinang.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku sembah.
0: Roslina.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke bini ya, ramau anak abiang ya, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu ya.

nyaba rumah suntik nanga kakup tabai pakan lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kakup munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai. Lalu niang ramau anak abing tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan lalu niang tu dekat di kubur kari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya area Hillary anak singi. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat di kubur ke pagi pergila aba pendam Christian Kekan. Jadi penerang ke sili lagi kaul ngau pesan rabato kita tahu telefon ngagai Hillary 017-804-5411 atau kenuju sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kekan dalan bungan besar ikan bungan mit sungai kot dalat meduang kucing miri bintulu ngau meka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singi bin ruby tau ke apa lai udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ini hari lebas anak silang atau baki anak kandal madah ke ucuk ya Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Wetter Basil tahu ke dikang orang KB udah nadai. Lalu niang Vainer Winnie tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20 A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah ba pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni balumur 011-192-9479 tau kenuju Tatin anak Baki ya 012-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak Dimelihah Kucing ngau muka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Wetter Basil atau ke dikangau Ragibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila pak rumah sidempu inya rumah lumur 1148 Taman Desa Wira lot 20 A1 lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke buka itu inya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu ianya ba rumah Filip
Jalin Bukit Seri Julau. Lalu yang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kenawit, Entabai, Kemali, Layar, Sekerang, Sepak Layar, Batang Masjid, Ngau Mega Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Ubi Anak Jungan ya, Ubi Anak Jungan udah nadai. Lalu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila ba rumah sedempu ianya pa rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela, Regina anak nyela ya udah nadai mega. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ngau mega malam pergila ba Ciang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Rasau Batang Igan, Sungai Tutus, Sungai Sebedil, Engkalat, Awup, Penaso, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif Belengian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similajau, Adit Debak, ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai nyela anak sempurai bal umur 013-658-8048 atau kunucu lundat anak nayang 013-800-6820. Ya, tadi pesan madah ke Regina anak nyela tau ke bini Hendra Kenawang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa Ciang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okeynya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlalu nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu hari kena mayang band ya, Nuan barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tu, agi ngatai ke pesan bukai dan sebenarnya tu ngatai ke Jakob Gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal kena 15 hari bulan 8 ya, berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skyet, SK Grand, Kampung Melayu Bawur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Setumbin Ilai, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, Ngabega Kanandur, ngelinginya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu ketegal pengawal nyerori arus tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat insur bahari kebukai, nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai umur 1300 883 111. Hanya tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Okey, nyari tu nampung pesan ke bukai ke sekali tu pesan dari Manyi anak abing madah ke pengawal kata solid ni yang aki sida ianya ni yang abing anak amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke Sidi lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai lumur aslin 0139196829 tau kenuju Richard 0178099481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal ngeta solid ni yang abi yang ana amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam ba rumah Sedempu inya ba rumah Munsang Sungai Rama Sebuyau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya pesan madah ke ngetas uliat niang angking ane gegang ya ke dekat diatur, ianya pagi hari Minggu tu ialah 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke ex tua rumah jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang Ane Angkiang ya. Bak lumur 0198914174 tau kenuju Subang Ane Angkiang ya. 0138311544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angking ane gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidempu ianya ba rumah Dangi atau ke ba ex tu rumah jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Belista anak Sujang madah ngeta sulit anak ya ianya niang Fredelina Melda anak Belista tau ke ucu sapit anak angkum ke dekat diatur pergila 15/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tengah Menalang Lubuk Ju Guntung Kelasin Engkramun Punggu Radau Entawa Sungai Keruh Jelukung Empaling
Lepuang Beliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Tajum, Tatau, Bidi Sebuti, Pak Merakai Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Purai, Sungai Pingai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Belista Empu bal umur 0101581 5377 atau kenuju gini anak sapit ya 0194538779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ya, ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang inai sida inya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergila 15 hari bulan 8 ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu nuju kapan belayan ba DJ bau batang muka Nangga Wuh, Nangga Duat, Sungai Wuang, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 di Bintulu, Batu 8 di Sibu, Julau, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang jerabat anak sambang ke dekat diatur pergilah ba rumah Sidampu nya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ba telepon ngakai Juspin atau kainai jelua ya ba umur 0112 993 3770. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi terlebih peninga nabur ke berita pagi di YFM. Gitu Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk. Kami berkata berita pagi 14.08.2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak temata pemeranak pokok bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak negap kekawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketua teknologi AI. Nyak batang berita lalu Dato' isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tau nyadi pemata pengawal merana ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di Pedak nyadi singkang strategik dikenang regap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak, innovation ngemansang ke produk, nyasil ngap pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Mada, potensial market produk pengerai cimajak ngerembai patut diguna berplasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu nentu ke pengawak nguna pengeraja asalnya ndak semuti berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke jakutu maya pengawak nasia tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawak bersilih ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke tau tembuk gagak dalam tempoh 2 tahun. Bab perkara sebaga dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikena nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity ulem rehasil utai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia ngau ngemansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentaian bekal beras negeri itu. Yang madah ke padi perennialnya uleh tan nyentuk ke 4 tahun lalu uleh diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Opis wilayah, Opis Menteri Luar di Sarawak diatu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Dari itu Opis Wilayah Sarawak, Hendi Hassan, madah pangku pengawal opisnya ukai Agis Mina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kaul ngau benua ASEAN, China, ngau Kesatuan Eropah kebagi dalam mansia peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke benua ASEAN berarti ke Sarawak nyadi model pemansang kebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng, bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Raban Nembia Asia patut nyali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ketungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kenaru Baru, Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawan dur nguasa teknologi tu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia nak patut semina berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidik mansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut ngemansang ke pengandia iampu dalam pengawak mansia ngau ngemansang ke AI. Ia mansut kejak tu bak pengawak Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak palan sains Sarawak di Kuching. Randaunya diatur dikena nyedia ke ruang agar raban nembiak bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita diatur benar-benar yang ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi tu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak JPNS madah ke pemutusnya digagak berindi hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah primary ngau sekendri hari baru OPS Pelajar Pelilih Menua PPD Serian. Nitya kepenerang ari JPNS atur tu ngembuan tuju nyelih ke tatian pengawak ngekeraban petabir sekolah, pengajar apa indah yang nembiak bagi nembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kepenerang tipe baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipe pemadu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mit. Pengawak tu dipejalai ke dengan kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Rindu dan Pemiat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngembuan tuju nentu ke hak nemi amit belak dikemerat nitih katur pemadu manah batika santarabangsa. Yang maksud ke jakutu bab pengawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau PIS Kunsil Pelilih Dalat ngau Mukah MDDM di Mukah. MOU-nya berkau dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM bergunamat dikenang remai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. OPS Menteri Perangkap Pengangkut Nengah JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba nengah cara online. Menteri Perangkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagap gulai gerempuang pengelikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu keriput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau Presiden Operation Standard SOP Bak Padang Bilun ya madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah kagi. OPS Menteri Dalam Menua diatu benar merambu pengawak manah ke SOP itu ngambil ke di pantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikenal tentu ke semua perengkak ke berkawal oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke pengelikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyelih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebuah nasab. Kaban Kusun Negeri Lingga Dayan Nurazah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kanan menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau Lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpah sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikena ngurang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutuk ngagai pidia, pengudah nyuat ke bantuk ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. UPS Wilayah, UPS Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Peraban Nembi Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Dengan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun Gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak palan oleh mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S dan 1.5i Auto ke kereta Bangsa Selun serta 1.5S dan 1.5i Auto ke kereta Bangsa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bangsa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu menerima sambut di mana Hari Mensia Mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 dan 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S di kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 82 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megah dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.